Demikian persembahan lagunya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan ada di dalam pengakuan dosa dan mendengarkan pemberitaan anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dengan sungguh-sungguh kepada-Nya akan segala dosa-dosa kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, saat ini umat-Mu boleh berhimpun, memuji, dan membesarkan akan nama Tuhan, sekaligus rindu kepada-Mu dan siap sedia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mempersembahkan segala syukur dan hormat kami kepada-Mu atas segala kemurahan dan kebaikan. Ya Bapa, di saat ini setiap kali kami mau berdoa kepada-Mu, perasaan hati kami mendorong untuk merendahkan diri, dan Engkau menyelidiki, mengetahui setiap isi hati kami. Tidak ada yang baik di dalam hati kami, karena dosa yang terus bertambah-tambah setiap harinya hingga saat ini. Oleh sebab itu, kami memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Ampunilah kiranya segala kesalahan kami. Jadikanlah di dalam hati kami roh yang teguh. Janganlah kiranya menahan segala belas kasihan-Mu dari kami, dan dengarlah seru doa sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam hidup ini, kami berdoa. Amin. Kita mengaminkannya dalam Mazmur 25 ayatnya yang pertama.

Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita aminkan dalam Mazmur yang sama ayatnya yang kelima.

Saya menjemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah, saudara-saudaraku, hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat, disilakan duduk. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, diberikan sekali lagi kesempatan atas nama majelis jemaat, vokal grup KSP 6 untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.

Ya, saudara pendengar, khususnya umat Kristiani yang berbahagia di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari vokal grup KSP 6.

Demikian persembahan lagu dari vokal grup KSP 6, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang dipersiapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk hari ini tanggal 9 Agustus, minggu kedua dari bulan Agustus ini, kita akan sama-sama melihat dari surat Yohanes yang pertama. Pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pertama, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita ada di dalam doa untuk meminta akan terang Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat 6 dengan perikop pembacaan Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah jauh pasal pembacaan untuk kita sekalian. Pujian kepada-Mu, ya Kristus, untuk selama-lamanya. Haleluya.

Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab dari 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga ayat 6 diringkaskan menjadi tema yang mengantar kita dalam perenungan ini, Kristus pengantara kita. Kristus pengantara kita, dia punya kata itu sama dengan judul perikop. Itu berarti bahagian ini memang menjadi perhatian untuk kita ada di dalam perenungan. Namun sebelumnya kita boleh memahami apa yang kita mengerti tentang Kristus sebagai pengantara kita. Kita boleh datang dalam persekutuan ibadah di mana dan di kapan pun, pasti kita merasakan bahwa Kristus benar-benar milik kita dan Dialah yang menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa di surga. Sesungguhnya ketika kita melihat surat-surat Yohanes ini, kita yakin dan percaya bahwa surat-surat ini membawa kita untuk memahami lebih dekat, lebih dalam, lebih menyelami bahwa siapa Yesus bagi kita dalam kehidupan yang kita lalui. Karena memang banyak orang Kristen, tetapi untuk mengerti, mengenal, menyelami lebih dalam tentang identitas Yesus dalam pribadi itu jarang-jarang dilakukan. Pada awal-awal surat dari Yohanes ini, ia mengatakan tiga hal penting dari sudut pandang yang dilihat oleh Yohanes yang tercatat di dalam surat yang pertama ini. Pertama, Yesus sebagai firman yang hidup. Itu kita dapati dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian, yang kedua, Yesus digambarkan sebagai kehadiran Allah yang adalah terang. Itu gambaran tentang identitas Yesus, bagaimana Allah yang adalah terang itu kita mengerti dalam firman-Nya. Itu dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10 yang minggu lalu sudah menjadi perenungan kita. Yang ketiga, kita melihat Yesus sebagai pengantara kita dan menjadi bahan perenungan di hari ini. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, berbicara tentang pengantara, tentunya kita mempunyai pengalaman masing-masing dengan apa yang menjadi yang kita mengerti sebagai pengantara. Pengantara itu berarti kita memahami perannya sangat menolong untuk mempunyai sesuatu tujuan yang hendak kita dapati. Saya mempunyai satu pengalaman dengan jawaban Tuhan yang saya dapati pada saat itu juga. Ketika di suatu jemaat di Jayapura, ada pergumulan yang sangat berat tentang pembangunan rumah Tuhan. Tapi pembangunan itu sudah berjalan sampai dengan bulan November, dan bulan Desember itu jemaat rindu untuk ada di dalam persekutuan di rumah Tuhan yang baru. Saya sempat ngomong sama waktu itu mahasiswa, saya katakan bagaimana caranya ya supaya kita bisa mendapatkan dana untuk jemaat bisa dapat buat Natal di gereja yang baru. Dijawab begini, "Ma,
bikin mama telepon saja dengan salah satu anak, dia punya nama Saumel. Kenapa harus telepon dia? Telepon saja. Jadi saya telepon, Saumel, bisakah kau memberikan pikiran kira-kira kita bisa mendapatkan dana dari mana untuk menyelesaikan pembangunan, karena Natal harus jemaat ada di dalam gereja. Dia bilang, sudah terpapa, nanti saya kasih tahu bapak sudah. Ternyata Saumel ini, dia punya bapak wakil gubernur, namanya Alex Essegem. Jadi Saumel tinggal bicara dengan bapak, dia bilang, sudah mak, nanti hari Minggu bapak ke sana. Hari itu menghebohkan sekali, karena setiap pejabat pemerintah yang datang ke satu tempat harus dikawal dan lain sebagainya. Tetapi dia datang sebagai jemaat. Jadi jemaat bertanya, mama bikin proposal bagaimana sampai bisa wakil gubernur datang. Saya cuma katakan, kalau mau datang ke bapak harus melalui anak. Jadi mau datang kepada Allah Bapa di surga harus melalui Yesus Kristus. Semuanya mendapatkan jawaban, karena Yesus adalah pengantara kepada Allah Bapa di surga. Ini adalah satu contoh. Tapi dalam surat Yohanes, bagaimana kita mengenal hubungan kita dengan Allah? Kita membutuhkan seorang perantara. Karena sebagai manusia yang berdosa, sangat mustahil untuk bisa datang dan berhadapan dengan Allah Bapa yang kudus. Untuk itu, perantara kepada Allah Bapa di surga hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Karena dalam firman-Nya berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 6, kita dapat memahami mengapa Yesus menjadi pengantara kita dan bagaimana seharusnya kita hidup di dalamnya. Itu berarti Kristus menjadi pengantara bagi kita kepada Tuhan. Kita harus mengenal siapa itu Yesus. Kalau kita sendiri tidak mengenal dari lubuk hati yang paling dalam, bagaimana kita bisa datang kepada Allah Bapa di surga? Untuk itu dalam penjelasan teks dari surat Yohanes pertama pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6, saya membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, pada ayat yang pertama dijelaskan bahwa Yesus sebagai pengantara kita kepada Allah Bapa di surga. Yohanes menjelaskan tentang tujuan suratnya, bahwa secara khusus ia hendak dan mau menolong. Kalau dalam ayat pertama itu dikatakan bahwa anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu. Siapa yang Bapak Ibu pahami dengan anak-anakku? Apakah Yohanes mempunyai anak untuk dia sampaikan berita ini, atau kepada siapa dia menyampaikan berita ini? Karena di sini ditulis anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Itu berarti anak-anak yang dimaksudkan adalah anak-anak rohani. Saudara-saudara di dalam iman, di dalam Kristus, yaitu orang-orang Kristen yang pertama-pertama dalam pelayanan Yohanes ketika itu. Yohanes menginginkan bahwa mereka harus lebih dekat dan lebih mengetahui, mengenal Yesus lebih dalam sebagai seorang juru selamat yang telah memberikan keselamatan itu.
Yohanes menginginkan bahwa orang-orang Kristen dalam pelayanannya ketika itu tidak boleh terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran gnostik, ajaran-ajaran palsu yang menggoncangkan iman mereka sehingga mereka tenggelam bahkan sudah hilang imannya kepada Tuhan. Itulah yang membuat Yohanes sangat menekankan tentang pendekatan mereka kepada Kristus yang disebut sebagai anak-anakku. Jadi itu berarti kita semua yang hari ini ada, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita menjadi anak-anak yang mendapatkan surat dari Yohanes ini. Bahwa Kristus telah berkorban nyawa, karena ia tidak mau manusia terus ada di dalam kegelapan. Minggu lalu kita bicara tentang Allah adalah terang. Kalau kita sudah ada di dalam terang, tidak boleh lagi ada di dalam kegelapan. Karena kegelapan adalah yang membawa kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, Yesus menjadi pengantara dan juru selamat bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua kita temui dalam ayatnya yang kedua. Kristus sebagai pendamai. Hal ini memberikan pengertian akan sukacita umat Tuhan. Kristus sebagai pendamai mengarahkan kita untuk jauh melihat ke masa yang akan datang. Tujuan kita hari ini datang dalam persekutuan, berjumpa dengan Tuhan, karena kita memikirkan hari ini, esok, dan seterusnya kemana arah tujuan saya. Sebagai pendamai berarti Tuhan mengarahkan kita untuk melihat ke masa depan tentang kekekalan. Manusia sadar dengan segala dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Dan sangat sadar dengan dosa itu jiwa kita tidak merasa nyaman. Tetapi terasa gelisah, tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian. Kalau dosa itu terus mempengaruhi. Oleh sebab itu, dia sebagai pendamai untuk membawa, mengarahkan kita kepada tujuan kemana kita akan datang dalam keselamatan yang telah dipersiapkannya. Untuk bisa datang dan mencapai kedaulatan Allah, harus dengan suasana hati yang penuh dengan syukur. Dengan hati yang mempunyai spiritual yang indah dengan Tuhan. Kita butuh kedamaian, kita butuh kesejahteraan. Dengan demikian pada ayat 2 mau menolong kita memahami akan arti kehadiran Yesus sebagai pengantara yang memberikan kita ada dalam kedamaian. Hal yang ketiga kita lihat dari ayat 3 sampai dengan ayat 5 yang berbicara tentang pengenalan akan Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, kita harus melakukan segala perintah-perintahnya. Artinya dalam konteks hubungan spiritual dengan Yesus, kita mesti merasakan itu dari hati yang paling dalam. Kita bukan sekedar hanya mengetahui bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, atau mengetahui bahwa Yesus sebagai pengantara kepada Allah. Tetapi kita harus lebih dalam mengetahui dan mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Dengan begitu kita merasakan sukacita, mendapatkan damai sejahtera, menemukan kesejatian yang tercipta antara Allah dan Yesus yang kita alami hingga pada saat ini. Hari Minggu kita ada dalam persekutuan. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita bilang begini, biar sudah. Hari Minggu saya ke gereja, ada pengampunan, pendeta sampaikan lewat mimbar. Hari Senin sampai Sabtu saya melakukan dosa sudah. Nanti hari Minggu lagi baru saya ke gereja,
minta pengampunan. Itu kan tidak bisa. Karena setiap kali kita membuat dosa, dia terus tinggal, melekat dalam hidup kita. Tetapi kita dengan terus untuk menghentikan, semakin kita melepaskan, semakin kita menemukan damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Jelas dalam ayat-ayat ini bahwa pengenalan akan Kristus itu penting sekali. Karena dengan mengenal Dia di dalam hati kita, ketika kita mempunyai niat yang jahat untuk menjahati orang, untuk membuat orang susah, untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik bagi sama kita, roh pengenalan akan Kristus akan menolong kita untuk membuat kita menyadari bahwa apa yang kita pikirkan itu salah. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing dengan bagian ini. Itu yang dirasakan karena kita mengenal Yesus lebih dalam, dalam hati, tidak di luar-luar, tidak berkata-kata saja, tetapi itu keluar dari hati nurani yang paling dalam. Hal yang keempat kita temukan dalam ayatnya yang keenam, Kristus sebagai teladan. Artinya, dari kita memahami kehadiran Yesus sebagai pengantara, sebagai pendamai, dan mengenalnya, tetapi kita hanya stop di situ, berhenti di titik situ. Apalah artinya? Percuma, kita mendengar tapi kita tidak melakukan, meneladaninya, itu sia-sia. Oleh sebab itu, bahagian ini lengkap sekali. Dia memperkenalkan Yesus sebagai pengantara, tetapi juga dia sebagai pendamai untuk masa yang akan datang. Kita harus mengenalnya, tetapi kita harus ada action. Ada membuat gebrakan, ada menciptakan teladan dari Kristus di tengah-tengah seluruh kehidupan yang kita jalani. Kita harus beda dari yang lain. Anak-anak sekolah minggu dong biasa menyanyi, langsung bilang, aku berani tampil beda. Itu berarti orang Kristen harus berani tampil beda. Kenapa hal ini disampaikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua? Dengan memperhatikan pergumulan-pergumulan di tengah-tengah gereja yang cukup rumit, cukup serius, dan mendatangkan segala keresahan di dalam hati dan kehidupan kita. Bukan seperti ajaran-ajaran pada zaman Yohanes waktu itu, ajaran sesat, ajaran gnostik, ajaran palsu, tetapi ini nyata. Kita lihat kejahatan terjadi di mana-mana. Kita melihat bahwa keresahan itu begitu besar yang mengalir dalam hidup kita. Bagaimana kita mampu untuk mengatasinya? Itu berarti empat pokok ini harus ada pada setiap orang Kristen. Dengan begitu, orang yang mau menjahati, dia melihat bahwa kita itu beda yang dari yang lain. Roh sendiri yang akan mematahkan niat jahatnya. Itulah yang dipikirkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua untuk berbagi berkat di hari ini. Karena minggu depan adalah hari ulang tahun kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana kita sudah ada di dalam alam kemerdekaan ini, tetapi kita masih terus seperti orang dijajah-jajah, dihadang, dibegal, dibunuh, dirampok, dan lain sebagainya. Itu kan hidup orang yang dijajah. Itu yang berhadapan dengan hal itu. Tapi ketika kita ada di dalam kemerdekaan, berarti kita bebas melakukan apa saja, tetapi di dalam teladan kepada Yesus Kristus. Demikian yang menjadi bahagian dari firman Tuhan di hari ini. Tuhan menolong kita semua. Amin. Untuk mengaminkan akan perenungan ini, diberikan kesempatan solo dari Penatua Efsia untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang telah disiapkan.

Demikian persembahan lagu solo dari Penatua Epsia, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dengan menyiapkan nyanyian Mazmur 105. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan persembahanmu, dengarlah kata-kata firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ucap syukur dan puji Huwa.

Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pada saat ini di depan kami, di altarmu yang kudus, berdiri para hamba-hambamu, penatua dan siamas yang memegang seluruh pemberian persembahan umatmu. Mereka hendak meletakkan di altarmu yang kudus, namun mewakili seluruh keluhan, pergumulan, sukacita, bahkan apa yang didapati oleh jemaat. Mereka boleh menyampaikan kepada Tuhan dengan seluruh kehidupan yang dialami. Bapa dalam surga, di dalam doa persembahan, bersama-sama dengan persembahan jemaat, kami berdoa untuk seorang pemuda di KSP 9 atas proses operasi yang berjalan dengan baik dan saat ini ada dalam masa pemulihan. Tuhan memberkati dalam seluruh proses pemulihan, dalam seluruh proses pembedahan, sehingga semuanya terselesaikan oleh kuasa dan mujizat-Mu, dan dia memperoleh segala sukacita karena Tuhan telah memberikan keselamatan yang kekal. Hamba juga berdoa untuk seorang pemuda di KSP 2 atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati walaupun seorang yang masih muda dalam seluruh angan-angan cita-cita masa depan untuk memberikan yang terbaik dalam pengabdian, Tuhan memberkati senantiasa. Tuhan juga memberkati keluarga membuat helianan atas ulang tahun ke-50 dari Ibu Haryati Helianan pada tanggal 7 Agustus. Tuhan Engkau memberkati pada usia emas yang diperlihatkan bagi Tuhan. Tuhan sendiri mengenal Ibu dalam seluruh kehidupannya, bahkan dalam pelayanan, dalam kesaksian. Tuhan terus memberkati, memberkati keluarga dengan penuh sukacita untuk menyambut setengah abad dari usia yang telah diberikan bagi Ibu terkasih. Tuhan juga memberkati satu keluarga di KSP 2 yang mengucap syukur. Mohon doa untuk Bapak keluarga yang sebentar akan berangkat.

dan juga satu keluarga dari KSP 1. Tuhan memberkati dengan semua yang telah diberikan lewat sepersepuluh ini, karena Tuhan berjanji akan membuka segala tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu. Dengan berkat persepuluhan ini, seluruh hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di kota, di pedalaman, di sungai, di ngarai, di pulau-pulau, di mana saja mereka ada, boleh tercukupkan dengan segala pemberian umat lewat persepuluhan ini. Berkati usaha, berkati pekerjaan, daripada mereka memperoleh segala berkat-berkat ini. Tuhan Yesus, hamba mohon berkati seluruh pengelolaan perbendaharaan gereja, baik tengah-tengah jemaat, di klasi, sinode, agar semua pemberian umat-Mu menjadi hormat dan memasyurkan akan nama Kristus. Di dalamnya kami boleh menaikkan segala syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu Jemaat, saya menjemput kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan telah menjadi daging Roh Kudus dan anak, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita aminkan dalam Rohani 77 ayatnya yang keempat.

Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dengan hati yang penuh syukur, kami boleh datang kembali menghampiri kekudusan-Mu, ya Allah Bapa di dalam surga. Kami telah ada dalam seluruh ibadah yang terjadi sejak pagi hingga saat ini. Dengan lawatan Tuhan, Tuhan memberi diri untuk berjumpa dengan kami, memberikan sukacita, kedamaian, dan damai sejahtera. Kami telah menyelaminya dan dengan sungguh-sungguh mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang dengan syafaat jemaat, dengan mendoakan seluruh bahagian-bahagian pekerjaan yang telah diwartakan pada saat awal ibadah tadi. Hal-hal yang hendak dilakukan di sepanjang minggu berjalan ini sebagai buku pintar untuk mengarahkan kami dalam pekerjaan rutin di sepanjang minggu ini. Baik pelayanan-pelayanan ibadah, tetapi juga dalam pembinaan, dalam pekerjaan fisik, pembangunan rumah Tuhan yang baru, bahkan juga menjangkau mereka yang ada di dalam pergumulan, dalam pelayanan pastoral, dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati sehingga seluruhnya berjalan dengan segala baik, dan itu terjadi karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Berkati para hamba-hambamu, majelis jemaat, penatua, syamas, dan juga pelayan Tuhan, Ibu Pendeta, dan seluruh bahagian pemerhati di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati sehingga semua mereka ditolong, diberkati, dan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dengan penuh sukacita karena Tuhan menyertai selalu. Tuhan juga menyertai dan memberkati para unsur-unsur jemaat dari PKB, PW, PAM, juga sekolah minggu, pengasuh, dan anak-anak. Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanan-pelayanan mereka di sepanjang minggu berjalan ini. Bapa dalam surga, dalam proses penjaringan, pemilihan majelis yang baru di tengah-tengah persekutuan jemaat, di tengah-tengah klasis GKI Nabire, dan itu menjadi doa untuk terus didoakan. Tuhan memberkati bahagian-bahagian dari proses yang dijalankan, sehingga mereka semua mendapati hal-hal ajaib dari mendekatkan diri dengan-Mu dalam pekerjaan ini. Tuhan selalu memberkati dan Tuhan selalu menyiapkan mahkota terindah bagi mereka yang tetap setia dalam pekerjaan. Sehingga dalam pastoral tidak ada yang menolak dengan memberikan alasan dan lain sebagainya, tetapi membawa diri untuk ada tetap bersama dengan Engkau. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk orang-orang tua yang lanjut usia, yang merindukan kedamaian, yang merindukan lawatan Tuhan. Bahagiakanlah dengan seluruh kehidupan mereka, para keluarga yang boleh datang hari ini ke gereja, bisa dapat memperhatikan mereka dalam segala hal yang dirindukan selalu. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk mereka yang ada dalam keadaan sakit, jangkaulah mereka dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib, baik yang sakit di rumah-rumah masing-masing maupun dalam perawatan medis di rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya, yang juga berobat ke luar Nabire di mana-mana mereka ada, menjangkau dalam kuasa-Mu dan memberikan tabit yang herang melalui darah-Mu yang suci untuk menyembuhkan dan memulihkan. Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi seluruh situasi kami di saat ini. Berikanlah kami menemukan kesejatian Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kemanapun kami datang dan berjalan, kami percaya Tuhan memberikan pengawalan yang sejati. Tidak ada rasa takut, tidak rasa
keresahan, tetapi itu semua kami rasakan bahwa pengawalan Tuhan sungguh luar biasa. Bapa dalam surga, di dalam ibadah hari Minggu ini boleh didengar, boleh disaksikan oleh seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di Kabupaten Nabire ini lewat penyiaran Radio Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga besar kru RRI Kabupaten Nabire dengan seluruh tanggung jawab pelayanan lewat penyiaran, agar mereka semua diberkati dalam bahagian-bahagian pekerjaan masing-masing, baik pimpinan juga pegawai dan seluruh yang menjadi bahagian dalam RRI mendapatkan kasih, kepujian, hormat bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang ada dalam pendidikan, baik yang ada di Nabire, yang ada di luar Nabire, bahkan juga di luar tanah Papua, di luar negeri. Tuhan sayang, menjangkau dan memberkati dalam pendidikan mereka. Juga anak-anak yang tidak sekolah, yang ada di rumah, jaga lindungi, agar kami semua merasakan nyaman karena Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk Klasis GKI Nabire, Tuhan Yesus memberkati. Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Tuhan memberkati. Seluruh rencana pembinaan yang direncanakan, Tuhan Yesus memberkati, sehingga semuanya berjalan lancar seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, kami akan pulang pisah satu dengan yang lainnya, sertai kami dalam perjalanan pulang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menjemput kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan sama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.

Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu disilakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Saat teduh kita selesai, kita akan aminkan dengan kidung jemaat yang sama ayatnya yang ketiga.

0: Ya, saudara pendengar, Persatu RRI Nabire, khususnya umat Kristiani yang berbahagia di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Solo Fide KPR Nabarua Nabire yang di pimpin langsung oleh Pendeta Pendeta Fredika Hei STH. Dan pendengar, kami tim kerabat kerja yang bertugas saat ini, penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire Surya Tahlib SAP MSI, produser Ketua Tim Siaran, pengarah acara Ketua Tim Pemberitaan, pengarah teknik Ketua Tim Tembe, teknik Obiven Muhammad Abjan ST, Ferdinand Silalahi AMDT dan Agnes Pratiwi MDT, operator studio, operator dinas Penyepro 1 Bung Heri Gunawan, unit manajer Novi Uliana, dan reporter yang saat ini bertugas saya Robi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kembali ke studio Jalan Mereka 74 Nabire.
1: Ya, terima kasih Bung Robi Vanindi melaporkan langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Jemaat Solo Fide KPR Nabarua Nabire. Ya, pendengar, demikian tadi siaran langsung ibadah Minggu pagi di hari ini yang disiarkan Pro 1 RRI Nabire. Masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan masih akan menemani Anda pendengar hingga pukul 11 ya. Sementara saat sekarang pukul 10 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Dilegari hujan ya pendengar, informasi dari warga di sana. Hujan tidak merata mengguyur kota Nabire. Mungkin di beberapa wilayah atau kampung lainnya yang sementara saat ini juga hujan. Ya. Menemani Anda kembali kami putarkan beberapa lagu rohani dari sejumlah penyanyi. Selamat mendengarkan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nabire pagi ini.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar Anda masih bersama Syamuk nomor 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Dan untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Syam Pro 1. Dan juga untuk Anda pendengar Nabire Siang untuk edisi siaran hari Minggu 9 Agustus di tahun 2026 hingga pukul 18 sampai hingga pukul 6 sore nanti bersama saya Volanel Wan yang menemani Anda dan juga dengan rekan-rekan pemancar radio dan juga operator MCR ya tentunya. Sesungguhnya dia ada di dekatmu, tapi kau tak pernah menyadari. Apa kabar pendengar untuk Anda? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Dan dari pagi tadi Anda sudah ditemani oleh Bung Hari ya tentunya dengan berbagai program acara yang sudah Anda ikuti. Dan sebagai awal perjumpaan kita untuk Nabire Siang ini, kami ajak pendengar untuk kita ikuti bersama siaran Dunia Anak dari TK Bustanul Atfal Yapis Nabire. Selamat mendengarkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dunia Anak RRI Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 12 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
3: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam acara Dunia Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
4: Hai teman-teman yang ada di rumah, perkenalkan siapa kita? TK.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, selamat siang anak-anakku yang ada di rumah dan yang ada di studio. Bertemu kembali bersama kami dalam siaran Dunia Anak. Ibu guru mau tanya, bagaimana kabarnya?

sini Ibu Guru mau memperkenalkan diri. Namanya Ibu Guru, Ibu Guru Bia. Dan teman Bu Guru bernama Bu Guru Endang. Dan teman Bu Guru lagi bernama Bu Guru Dian. Ya, anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Doa yang akan kita bawakan menurut agama Islam. Untuk anak-anak yang ada di rumah, menyesuaikan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita mengangkat kedua tangan. Berdoa dimulai. Bismillah.

0: belajar, kita bernyanyi bersama-sama yuk dulu yuk, sambil bertepuk tangan. Bisa?
1: Bisa.
0: Ayo anak-anak yang di rumah juga ikut bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kita menyanyi di sini senang, di sana senang. Satu, dua, tiga.
1: Bisa.

baiklah anak-anakku yang ada di rumah dan ada di studio. Sekarang teman kami akan membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang akan dipimpin oleh Habib, Denis dan Ibra. Dipersilakan maju ke depan.

0: الناصر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Itulah surah yang telah dibawakan oleh Ananda Habib, Dennis, dan Ibra. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, teman kami akan membacakan ayat kursi yang akan dipimpin oleh Aisyah, Nadia, Farel, dan Alea. Dipersilakan.
2: Ayat kursi.

0: ada di rumah dan di studio. Hari ini kita akan belajar berhitung. Apakah anak-anak yang ada di rumah dan di studio bisa berhitung?
1: Bisa.
0: Wah, semua bisa berhitung. Kalau kita berhitung menggunakan apa saja ya?
1: Jari.
0: Jari sama apa ya yang bergerak?
1: Mulut.
0: Semuanya ciptaan
1: Allah.
0: Mulutnya kalau berhitung harus bersuara atau tidak?
1: Bersuara.
0: Terus kalau berhitung jarinya bergerak atau tidak?
1: Bergerak.
0: Guru akan mengajarkan berhitung menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Papua. Wah, kita tinggal di mana ini, Kak? Di Papua. Jadi Bu Guru mau ajar berhitung menggunakan bahasa Indonesia sama Papua. Ibu Guru beri contoh dulu cara berhitung menggunakan bahasa Indonesia yang bagaimana, bahasa Papua yang bagaimana. Bu Guru dulu ya, anak-anak yang di rumah juga ikut mendengarkan ya cara Bu Guru berhitung menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Papua. Bu Guru menggunakan bahasa Indonesia dulu ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bahasa apa?
1: Indonesia.
0: Kita punya negara? Negara apa?
1: Indonesia.
0: Itu tadi bahasa Indonesia. Sekarang Bu Guru ajar lagi menggunakan bahasa Papua. Mau dengarkan?
1: Mau.
0: Ya, anak-anak di rumah dengarkan juga ya cara Bu Guru berhitung menggunakan bahasa Papua. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ya, itu bahasa apa?
1: Papua.
0: Papua. Anak-anak bisa berhitung? Bisa?
1: Bisa.
0: Menggunakan bahasa Indonesia dan Papua?
2: Adik-adik masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam acara Dunia Anak.
0: Oke, sekarang gilirannya anak-anak yang ada di rumah dan di studio berhitung. Ayo kita berhitung menggunakan bahasa Indonesia dulu. Mulai!

0: buat sekali anak-anaknya Bu Guru yang ada di rumah dan di studio Berhitung. Mari kita tepuk tangan. Oke, anak-anakku yang ada di rumah dan di studio, kita lanjut yuk. Hari ini teman kita ada akan bernyanyi lagu yang akan dipimpin oleh Abida, Akila, Safira, Satria. Dipersilakan maju. Oke, dipersilakan menyanyi. 1, 2, 3.
1: Nisa.

0: Boleh tepuk tangan untuk teman kita. Itulah lagu yang dinyanyikan teman kita. Nah, dari lagu tadi bahwa kita berteman harus saling menyayangi. Tidak boleh, tidak pukul-pukul, tidak boleh berkelahi, tidak boleh ejek atau bully teman. Tidak boleh. Itu perbuatan anak yang baik atau tidak?
1: Tidak.
0: Allah sayang tidak kalau sama anak-anak yang seperti yang suka ejek-ejek?
1: Tidak.
0: Nanti ditempatkan di mana?
1: Neraka.
0: Wah, di neraka. Adakah yang mau masuk neraka? Tidak. Siapa yang mau masuk surga?
1: Saya.
0: Berarti harus jadi anak?
1: Pintar.
0: Terus?
1: Soleh.
0: Rajin?
1: Soleh.
0: Rajin?
1: Rajin.
0: Ngaji bantu?
1: Orang tua.
0: Nah, berarti kita berteman harus saling sayang. Semuanya harus saling sayang. Perempuan, laki-laki juga harus baku sayang. Tidak boleh berkelahi. Bisa?
1: Bisa.
0: Untuk anakku yang di rumah juga ya. Di sekolah, di tempat bermain. Harus saling sayang, menyayangi. Tidak boleh berkelahi. Allah marah. Tidak suka sama anak yang nakal.

Sekarang teman kita ada yang ingin mengirimkan lagu untuk mama papanya. Siapakah dia? Zara, Indah, Rehan, Nadia, dipersilakan maju. Ayo teman-teman yang di rumah ikut bernyanyi bersama-sama, mulai juga. 1, 2, 3.

0: terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Ayo, siapa lagi yang mau maju?
1: Saya.
0: Siapa yang maju?
1: Saya.
0: Ah, oke. Satria, Zara, Ibra ingin mengirimkan lagu atau syair. Ayo, dipersilakan. 1, 2, 3.

0: Ngeng-ngeng.
1: Oke, terima kasih. Itulah pengucapan rukun Islam. Beri tepuk tangan. Sekarang ayo teman-teman yang di rumah dan di studio, kita tepuk anak soleh. Bisa?
0: Bisa.
1: Kita tepuk anak soleh bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh.

0: Bu Guru mau bertanya, tadi kita belajar apa saja tadi? Bernyanyi, berdoa, mengucapkan surah-surah pendek, terus berhitung menggunakan bahasa apa saja tadi? Apa? Bahasa Indonesia dan bahasa Papua. Ada berapa bahasa?
1: Dua bahasa.
0: Anak-anaknya di rumah juga sudah hebat berhitung bersama kami hari ini. Kini tiba saatnya kita berpisah. Sebelum berpisah, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'a

0: Sekian dari kami, TK Bustanul Atfal Yapis. Mohon undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, dadah.
2: Terima kasih sudah mengikuti Dunia Anak. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama lagi ya. Dadah.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

pekan tentunya. Yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan ada seperti biasa. Nah, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Pendengar musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire, kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 0984 22074 atau 0813 5494 419.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini?
3: Jadi dong.
2: Ayo dong.
3: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
2: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
3: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
2: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
3: Nanti dah.
2: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
3: Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
2: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
2: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Nabire siang ini.

0: Dua tembang yang baru saja menemani anda pendengar saat ini mentari kita pukul 12:15 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga masih dalam acara musik tradisional dan budaya Pulau Satu RRI Nabire. Untuk anda yang bergabung 0984-2274 dan 0813-5494-419. Jangan lupa untuk menyantap hidangan makan siangnya pendengar. Untuk anda yang masih melaksanakan berbagai kesibukan anda, dan juga untuk anda saat ini mungkin sementara menikmati, selamat menikmati. Dan juga cuaca masih sangat cerah, namun berawan sebagai tempat. Tetap semangat dalam jangka berbagai aktivitas dan kesibukan anda saat ini. Dan yang terhubung di 4419, selamat siang.
1: Selamat siang, di Tradisional Daerah Bang Palet, selamat hari Minggu.
0: Ya, selamat siang, selamat hari Minggu. Silakan Bang Lut.
1: Iya, dari Trio Centuri. Judulnya Memori Aik Rangat Cipaholon. Dari Trio Centuri itu, Bang.
0: Memori?
1: Memori Aik Rangat Cipaholon. Bahasa Indonesia-nya itu Memori Air Panas Cipaholon.
0: Oke.
1: Iya, dari Trio Centuri. Iya, salamnya yang pertama buat Bang Palen, senang bertugas bersama TNI operatornya, senang berhubung kembali terus. Buat Diren, Amu, ada mana? Ada, ada juga Mama Ina, Mama Yu, Mama Bagus,
0: yeah.
1: Mama Lani, Siva, Mama Rumrawer, Bunda Ina, Bunda En, Nona Pita, Pak Junedi, Bang Putra Samoro, Bang Roja Mudi. Dan buat semua-semuanya saya adalah Bang Erkenja juga. Oke. Okay. Nama kita mulai punya Bang?
0: Iya, ada.
1: Iya, oke, lagunya ditunggu buat Bang Palen, selamat tugas. Terima kasih Bang Palen, Horas.
0: Terima kasih kembali, Horas, selamat siang. Untuk Bang Lut di Tapanuli ya.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Ronggeng itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
2: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
3: Sedulur-sedulurku kape, Riter dipilih dadi ronggeng.
4: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
2: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Dukuh Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra Banyumas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu terjadi karena ada keunikan tersendiri dalam karya Ahmad Tohari.
4: Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Ahmad Tohari memang telah berhasil melambungkan budaya Banyumas.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Nabire siang ini.

Beberapa tembang yang bersuci menemani Anda dengar saat ini dan juga masalah acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RR Nabire. Untuk Anda yang bergabung 0984-22074. Ada juga saat ini sementara menikmati hidangan makan siang yang selamat menikmati. Yang masih melaksanakan aktivitas Anda, jangan lupa untuk beristirahat sejenak ya dari kesibukan Anda dan menyantap makan siangnya. Ada juga cuaca cerah ya pendengar. Nah, terutama untuk Anda yang saat ini berada di tempat-tempat wisata atau mungkin juga sedang menikmati waktu liburan bersama keluarga atau mungkin juga bersama dengan kerabat ya, atau mungkin rekan-rekan kerja dan juga orang-orang terkasih. Pukul 13 jelang dinamika olahraga dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Negara kita cubkan dengan beberapa tembang dari berbagai daerah yang sudah menemani era saat ini. Dan selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFI Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Johan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha laga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Because I think we want to show energy, intensity.
4: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
5: Very nice win also.
4: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: sento che Dio che suoni.
1: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Hampir 10 pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepuk sebelah kanan sudah dilaku kaki kanan, mencoba sudut.
3: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
4: What is position after the already?
5: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
3: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
5: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
3: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

feel it's right.

criollo blu. Ai ai ai, tu del bambò, la gloria te sta sperando. E no, I won't be late, let me go now, I'm starting to feel it. Let's go, let's go, tu mirando. Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23. Mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Yeso Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Nabire siang ini.

0: Pendengar, Anda bersama Siang Pro 1 RRI Nabiro, saya Andre Kuti, Dinamika Olahraga, dan Jerum Jam saat ini menunjukkan pukul 13:35 waktu Indonesia Timur. Kami ajak pendengar selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara program Dangdut Telah Kita untuk edisi siaran hari Minggu 9 Agustus tahun 2026 bersama saya Valen Elwan, Bung Ferdinand Silalahi dan juga Bung Sugiono ya, hingga nanti pukul 15 sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. 0984-2207-4 atau 0813-5494-419 untuk Anda yang bergabung ya, tentunya sebagai pembuka pintu 2074. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Kak Valen.
0: Iya, mau bagus.
1: Iya, aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas ya, selalu panjang umur, selamat rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, dan harapannya sama untuk mau bagus.
1: Terima kasih kembali. Saya mau sapa yang sudah lewat hingga Mama Bagus, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas, selamat beristirahat kalau yang lagi istirahat. Kak Valen, saya mau dengar lagu judulnya dari Adela. Tak mungkin.
0: Baik.
1: Salamnya ya.
0: Iya.
1: Tak
0: baik.
1: Mungkin dari Adela. Salamnya buat yang jauh dulu yang ada di Timika sana, putra putri Komoro, terus yang ada di Bunda Numere sana, terus buat yang di Legari ada Mas Warok putra tunggal sama Mama Rendinya. Terus buat yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Meri, Mama Ikra, ucapannya juga selamat siang. Di Manado ada Nona Fika, Bunda El, di Jambi sana ada Teh Jamila sama Teh Hamel, terus ada Bang Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, di Tapanuli ada Bang Ruhut. Terus buat yang ada di Banjarmasin sana, Bang Junaidi, Abang Samsul, Abang Rizky, Teh Dewi, ucapannya semua selamat siang. Yang di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Mama Masar Keri, di Pulau Nusa ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Guru Sidori. Terus buat Mama Lani di Arwi, ucapannya semua selamat siang. Putra Manau tak terlupakan. Terus buat Sunja, Pak Didan, Budi Kepereknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Arema, Kakak Diren. Tak lupa juga buat Pak Arema, Bung Aku, Deomi. Terus buat Paman Yuteni, Sesambi Putri Kulama Sumarum Brawer Amo, Bapak dan Mama Korisano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat yang ada di Timika sana, Putra Putri Komoro, terus buat pendengar pemerhati yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Buat kapalen ya, jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus yang sudah bergabung. Di belakangnya Mama Bagus 4419. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut Telah Kita, selamat siang.
0: Ya, selamat siang, silakan.
2: Nasrun di Sepeting, Bang.
0: Bung Nasrun, silakan.
2: Iya, lagunya siapa? Bukan Merindu, Kip Kami Dah.
0: Apa ini?
2: Ulan Merindu, Ulan Merindu.
0: Oh, Ulan Merindu.
2: Ya, pertama-tama Bang Rinya saya bertugas, saya selalu bersama keluarga rumah, yang saya selama setelah sang kepala. Ada Mama Ayu, ada Kamulan, Manopin, Mataku, ada Irin dari Jakarta, dari Bogor, ada Paris, ada Iwan, Bung Liman, Maulan, Makipi, Ayu Masehi, ada Mama Bagus, ada Aida, ada Putri Senja, Pak Junaidi, Pak Ramadan, Bunda Masari, semuanya datang berkucuat. Selamat siang kembali. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bu Nasrun di Palu yang sudah bergabung. Satu telepon lagi ke pendengar, kalau ada silakan 0984-2274 dan 0813-5494-419 ya. 0813-5494-419 atau 0984-2274. Mama Nila Pegas sudah menanti kalau bermanah dengan beberapa tembang dangdut berikut ini.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Pendengar, Anda masih bersama Pro Dangdut, Dangdut ala kita, dan yang masih bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419 ya. Dan pukul 14 atau pukul 2 siang nanti informasi cek fakta ya. Jadi masih ada kurang lebih 6 menit lagi ya, untuk Anda masih bergabung 22074 dan 0813-5494-419. Nah, yang bersedia mendengarkan Pro 1, selamat mengikuti show Pro 1 dan cuaca masih sangat cerah ya pendengar. Semoga mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda saat ini yang sedang berkarya ya tentunya, atau menikmati waktu libur di hari Minggu. Nah, 22074 atau 0813-5494-419. Dan pendengar, untuk Anda saat ini yang bekerja atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti biasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, tentunya semoga diberikan kelancaran atau kemudahan dan rezeki yang melimpah, kesehatan yang terutama ya. Nah, dan bersama Persatu, kalau belum ada sambil menanti pendengar di jalan informasi cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan beberapa tembang dangdut berikut ini.

0: Nabire siang ini.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar, informasi cek fakta. Yang pertama, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan seluruh warung yang ada di desa dan daerah tutup agar warga belanja di koperasi Desa Merah Putih karena warung tidak ada untungnya buat negara. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari termbaikhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman inilah.com berjudul Prabowo, tantangan Indonesia bukan sekedar tumbuh tetapi memastikan keadilan ekonomi. Berdasarkan artikel yang tayang Senin 1 Juni 2020 tersebut, diketahui bahwa konteks asli foto itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada peringatan hari lahir Pancasila di halaman gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo saat itu mengingatkan agar hasil dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan bahwa Presiden Prabowo mengatakan warung tidak memberikan keuntungan.

0: instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Sipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi dengan modus penipuan. Sekian informasi Cek Fakta.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0984 2074 atau 0813 5494 419 untuk Anda yang bergabung dalam acara Pro Dangdut. Tentunya Dangdut adalah kita. Hingga nanti pukul 15 masih ada waktu sekitar 40 menit lagi ya pendengar. Dan saat ini ya masih berada tempat-tempat wisata untuk selalu menjaga keselamatan dan juga kesehatan ya. Jangan sampai terlalu capek atau lelah karena besok hari Senin harus masuk ke aktivitas yang padat ya tentunya.

2075 atau 0813 5494 419 untuk Anda yang masih bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya tentunya. Nah, ada juga pendengar saat ini untuk Anda yang sedang menikmati waktu beristirahat atau mungkin waktu santai, selamat menikmati waktu beristirahat Anda dan juga bersama Persatu masih menemani ruang dengar Anda sambil menanti untuk Anda yang bergabung dalam acara Pro Dangdut dengan beberapa tembang yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Beberapa teman dangdut yang baru saja menemani rongga-rongga pendengar saat ini. Dan mengantar kita pukul 14 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, kurang lebih masih ada sekitar 19 menit lagi hingga pukul 15 atau hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Cuaca cara berawan ya, tentunya untuk anak pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menyediakan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan ya. Sekalipun saat ini cuaca memasuki musim kemarau ya, tidak menutup kemungkinan nantinya akan turun hujan mengingat cuaca saat ini ya pendengar. Dan untuk Anda saat ini sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan.

Menemani Ruang Dengar Pendengar bersama Persatu hingga nanti pukul 16 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore nanti dengan beberapa tembang dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan. Iya, Sintan, Sintan. Intan, Intan, sini, kan dulu, duduk.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita
4: gitu
3: di sini.
4: Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
5: Yaudahlah.
3: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
3: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
4: Udah 3 tahun
3: kan ya?
5: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Mbak Dewi! Mbak Dewi! Mau gabung judi online nggak?
2: Bangun!
1: Seru loh! Beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Nabire sore ini.

Pendengar, Anda masih bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya pendengar, untuk Anda saat ini yang masih setia mengikuti Pro 1 tentunya. Dan cuaca untuk kota Nabire saat ini nampak berawan gelap ya, dan tidak menutup kemungkinan akan turun hujan. Ada baiknya untuk Anda yang berencana untuk bepergian ke suatu tempat untuk menyediakan payung, mantel, atau mungkin juga jas hujan ya. Baik untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 4, membawa payung, atau mungkin juga roda 2, mantel, jaket. Pokoknya hal-hal yang bisa melindungi Anda dari hujan ya tentunya. Dan juga pendengar sore hari ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, atau juga yang masih berada tempat-tempat wisata ya tentunya, atau mungkin waktu-waktu akhir pekan bersama keluarga dan juga tentunya yang bekerja seperti biasa, tetap semangat dalam melaksanakan berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda saat ini.

0: Pernahkah Anda mendengar kata jamais vu? Jamais vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamais vu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamais vu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

RRI.co.id pendengar, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat memberikan persetujuan atau tanda tangan terkait bahas bidang tanah milik tetangga yang sedang mengurus sertifikat. Persetujuan tersebut bukan sekedar formalitas administratif karena dapat menjadi bagian penting dalam penetapan batas dan pembuktian administrasi pertanahan. Penasihat Menteri PPN Kepala Bappenas M. Nur Marzuki mengatakan pemilik tanah yang berbatasan perlu terlebih dahulu memastikan letak, luas, patok, serta kondisi bidang tanah sebelum memberikan persetujuan. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya sengketa maupun potensi penyalahgunaan dokumen pertanahan. Menurutnya, dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah, pemilik bidang tanah yang berbatasan biasanya diminta menyatakan persetujuan terhadap batas yang ditunjukkan. Tanda tangan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pihak yang berbatasan mengetahui dan membenarkan posisi batas tanah yang ditetapkan. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung menandatangani dokumen hanya karena mengenal pemohon, merasa sungkan terhadap tetangga ataupun ingin mempercepat proses penerbitan sertifikat. Ia juga mengingatkan potensi persoalan yang muncul apabila kemudian ditemukan keterangan yang tidak benar, manipulasi dokumen, pemalsuan tanda tangan, ataupun penguasaan tanah yang bermasalah. Dalam kondisi tersebut, dokumen persetujuan batas dapat menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembuktian. Menurut Nor, kehati-hatian juga diperlukan untuk menutup ruang bagi praktik mafia pertanahan. Masyarakat yang memberikan tanda tangan tanpa melakukan pemeriksaan dinilai berisiko dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi administratif terhadap bidang tanah yang masih bermasalah. Dalam administrasi pertanahan, penetapan batas dengan melibatkan pemilik tanah yang berbatasan dikenal sebagai asas kontradiktur delimitasi. Prinsip tersebut bertujuan agar batas bidang tanah tidak ditentukan secara sepihak, melainkan diketahui dan disepakati oleh para pihak yang berbatasan. Nah, oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan memastikan dokumen yang akan ditandatangani telah dipahami dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Persetujuan sebaiknya diberikan setelah patok serta batas bidang tanah diperiksa secara langsung. Nur menegaskan, pencegahan sengketa dan mafia pertanahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting, salah satunya dengan tidak sembarangan memberikan persetujuan maupun tanda tangan atas batas tanah.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu. Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

RRI.co.id, Show Token terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi Ketok Magic yang diproduksi HH Production. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari komitmen investasi ekosistem senilai 100 juta US dollar untuk mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia. Film arahan Yogi S. Chalam itu dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus. Sebelumnya, Ketok Magic telah menggelar special screening di Surabaya dan Malang pada 1 hingga 2 Agustus 2026. CEO Show Token, Aksyawi Melwani, mengatakan keterlibatan dalam film tersebut menjadi salah satu bentuk nyata realisasi investasi di Asia Tenggara. Ia menilai film lokal dengan cerita yang dekat dengan masyarakat memiliki peluang untuk bersaing sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Menurut Aksyai, ekosistem Show Token juga ingin membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam perjalanan sebuah karya. Audiens tidak hanya ditempatkan sebagai penonton, tetapi juga dapat berperan sebagai bagian dari komunitas pendukung industri kreatif. Sementara itu, Ketok Magic tidak hanya mengandalkan komedi sebagai daya tarik utama. Film tersebut turut membawa cerita mengenai konflik keluarga, persoalan kehidupan, serta perjuangan orang-orang biasa dalam menghadapi berbagai tekanan. Cerita berpusat pada sebuah bengkel yang menjadi tempat bertemunya sejumlah karakter dengan persoalan masing-masing. Bengkel tersebut kemudian menjadi simbol ruang untuk memperbaiki hubungan, konflik emosional, hingga harapan yang sempat rusak. Karakter Ben diperankan oleh Anata Rispo, seorang cucu yang mewarisi bengkel milik kakeknya sekaligus utang yang ditinggalkan. Ia ditemani beberapa karakter seperti Made diperankan Tara Budiman, Saget oleh Dodit Mulyanto, dan Unung yang dimainkan Arif Didu. Melalui komedi yang dekat dengan keseharian masyarakat, film ini mencoba menghadirkan cerita mengenai pemulihan diri, pengorbanan, dan hubungan keluarga. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI.co.id pendengar, kacang hijau atau Vigna radiata adalah jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen India dan tersebar luas ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia. Kacang hijau hadir dalam berbagai makanan dan juga minuman yang akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Meskipun memiliki ukuran kecil, kacang hijau menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan kesehatan manusia. Kandungan serat dalam kacang hijau dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian. Serat tersebut juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari. Selain mendukung pencernaan, kacang hijau dapat membantu menjaga tekanan darah melalui kandungan antioksidan yang dimilikinya. Adapun kandungan polifenol dalam kacang hijau juga disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Nah, pendengar, pukul 16 jelang lintas sepekan, menemani Anda sambil menanti dengan satu tembang berikut ini.

Saudara, program Masatu Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

Puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.

0: usia yang masih muda. Kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
1: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Mekina Wipa, Wakil Gubernur Dinas Gele, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Status stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan sanksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa. Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalangi penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disperindak Mimika Sabilina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Perindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Perintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Siriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama

0: Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
1: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan ke Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6, dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini, masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPRP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun USWIM, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel, bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DUPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
0: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan. Menurutnya, keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personil sejak awal, sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arad Saudila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Sewanu Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usahaan keuangan. Ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun, ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
0: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satya Wiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USWIM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USWIM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
4: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan diimplementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu tahap penting ya, yang kita ketahui untuk membentuk karakter seorang calon guru, di mana mungkin selama ini dalam proses perkuliahan kalian mendapatkan materi, kemudian kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam dunia akademisi di lingkungan kampus. Tetapi nantinya semua ilmu yang telah kalian dapatkan itu yang akan kalian coba mempraktikkannya pada dunia yang nyata, yaitu dunia yang akan kalian dapatkan di setiap sekolah yang nantinya menjadi mitra bagi kami, ya, Uswin, prodi khusus, prodi matematika, dan prodi bahasa Inggris.
3: Simon Ormasep juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran tanggung jawab dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru pamong. Sementara itu, Dekan FKIP Uswim Nabire, Martinus Tekege, SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
5: Bukti materi ini dengan baik, seksama, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada APRUI, dan jumlah yang akan diturun adalah 16 orang, karena kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempat dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PPL selesai, Anda turun KKL. Apabila lulus, kalau tidak lulus, lagi tidak bisa turun KKL. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda bisa temukan di saat PPL. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekkan di sekolah, itu bisa menarik sebuah judul proposal penelitian nantinya akan menuju ke skripsi.
3: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru pamong, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar-mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robby Vanindi melaporkan.
6: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha Emeneme Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alusia Emakeparo, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
7: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan. Memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak, karena di sisi lain anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
6: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antoneta Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
8: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
6: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
9: Peringatan puncak Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
10: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten, 1.000 anak balita. Jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
9: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan di distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jepri Panjaitan melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta Sepekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Selamat sore yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda saat ini. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Dan pendengar, cuaca cerah berawan ya, dan tetap mendukung berbagai kesibukan Anda saat ini yang sedang berada di luar ruangan atau yang melaksanakan aktivitas di luar rumah tentunya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: Nabire sore ini.

RRI.co.id pendengar. Selamat sore untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 ya tentunya. Dan juga saat ini yang masih melaksanakan berbagai kesibukan Anda, selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda tentunya. Nah, ada juga saya menikmati waktu bersahat, selamat bersahat. RRI.co.id Jakarta, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kembali menjadi momentum masyarakat menghidupkan berbagai tradisi khas Agustusan. Salah satunya parade sepeda hias yang menghadirkan kreativitas warga melalui sepeda berhiaskan ornamen merah putih dan berbagai bentuk unik. Tradisi sepeda hias biasanya melibatkan anak-anak hingga orang dewasa. Peserta menghias sepeda dengan beragam tema dan ornamen sebelum mengikuti karnaval atau parade di lingkungan masing-masing. Jauh sebelum menjadi bagian dari kemerdekaan kemeriahan Agustusan, sepeda telah dikenal masyarakat Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Berdasarkan rujukan sejarah, sepeda mulai muncul di Batavia sekitar 1890. Saat itu masih tergolong barang mewah dan umumnya dimiliki kalangan Belanda serta saudagar kaya. Salah satu merek yang populer ketika itu adalah Rover. Sepeda tersebut bahkan menjadi simbol status karena harganya mencapai 500 gulden. Selanjutnya penggunaan sepeda kemudian semakin meluas ke berbagai daerah. Pada tahun 1937, jumlah sepeda di Batavia disebut mencapai sekitar 70.000 unit. Seiring perkembangan zaman, sepeda produksi Eropa dan Tiongkok semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Sepeda juga beralih fungsi, mulai kendaraan kalangan tertentu kemudian menjadi sarana transportasi, olahraga, dan rekreasi. Dalam perkembangannya, sepeda menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Saat memperingati kemerdekaan Indonesia, ya, dan setiap Agustus, sepeda hias digunakan menggunakan bendera merah putih. Informasi lainnya pendengar, Sekretari Board merupakan burung pemangsa unik yang hidup di kawasan sub-Sahara Afrika. Burung ini dikenal karena lebih sering berjalan di tanah daripada terbang. Burung bernama istilah Sagittarius serpentarius disebut memiliki tubuh tinggi dan kaki panjang. Tingginya dapat mencapai 1 hingga 0,2 meter dengan rentang sayap hampir 2 meter. Sekretari Board memiliki bulu putih keabu-abuan dengan bagian hitam pada sayap dan ekornya. Di belakang kepalanya terdapat jambul hitam panjang yang menjadi ciri khasnya. Berbeda dari kebanyakan burung pemangsa, Sekretari Bird mencari makanan dengan berjalan di padang rumput. Burung ini hanya terbang ketika perlu, termasuk menuju sarang dan melakukan perkawinan. Burung ini memangsa berbagai hewan kecil seperti tikus, amfibi, dan reptil. Ular juga termasuk mangsa yang diburu oleh burung tersebut. Saat berburu, Sekretari Bird mengandalkan kaki panjang dan cakarnya yang kuat. Burung ini dapat menghentak mangsa berulang kali hingga tidak berdaya. Hilangnya habitat menjadi ancaman bagi Sekretari Bird sehingga perlindungan kawasan penting untuk menjaga populasinya.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya informasi Cek Fakta.
1: Nabire sore ini.
0: Informasi Cek Fakta yang pertama pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa efek samping berbahaya vaksin DPT Dettacel sengaja disembunyikan. Beberapa efek samping berbahaya yang disembunyikan itu diantaranya bayi boneka, kejang, pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Faktanya klaim yang menyebutkan efek samping berbahaya vaksin DPT Dettacel disembunyikan adalah hoax, dilansir dari Tirto.id. Dokumen resmi US Food and Drug Administration atau FDA mengenal Dettacel memang mencantumkan hipotonik hingga hyperresponsive episode dan kejang sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemberian dosis berikutnya setelah vaksin pertusis sebelumnya. Namun pencantuman kejadian tersebut tidak berarti bahwa Dettacel terbukti menyebabkan kondisi tersebut secara massal. Selain itu data dalam tabel uji klinis pada dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejang yang dilaporkan dalam 3 hari setelah pemberian Dettacel pada uji yang dicantumkan.

aplikasi cek resmi cek bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Sekian informasi cek fakta.

0: dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab doa aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut, kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nabire sore ini.

Beberapa teman-teman yang baru saja menemani Iron dengan Anda saat ini, mantar kita pukul 17:34 waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja usai melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda ya tentunya. Selamat menikmati waktu beristirahat untuk Anda, dan yang masih melaksanakan kesibukan Anda saat ini tetap semangat ya, atau mungkin baru saja usai dari tempat-tempat wisata untuk berhati tempat kendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Cuaca tidak menentu ya pendengar untuk Anda tentunya, dan tidak menurut semata Anda saat ini yang sedang menikmati waktu momen berkumpul bersama keluarga, atau mungkin juga yang sedang JJS ya, jalan-jalan sore ya tentunya. Bersama Pro1 pendengar hingga nanti kurang lebih pukul 17:45 ya waktu Indonesia Timur, bersama Pro1 masih menemani rundingan Anda, masih dengan beberapa teman hiburan. Selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: Nabire sore ini.
1: Mendengar, kita cukupkan dengan beberapa tembang hiburan yang sudah melamani Anda saat ini, dan selanjutnya jelang tadi masa maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Bersama Pro 1 kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita cubakan dengan beberapa tembang bernostalgia yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda kita dengarkan Tari Masa Maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar dari Pulau Satina Piria, di mana saja Anda berada. Senang sekali di hari Minggu ini, tanggal 9 Agustus 2026, kita jumpa di Nabire Lintas Malam. Bersama saya Man Someri, Minyaranda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Sugiono di pemancar radio. Kami akan teman Anda hingga pukul 24 tepat malam nanti ya, atau pukul 12 malam di Nabire Lintas sore dan malam. Demikian beberapa tembang religi muslim telah kami hadirkan menemani menghantar Anda dalam laksanakan ibadah sholat maghrib, terutama Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar Jarum Jam, di studio menunjukkan pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 19.30 menit nanti ada Mimbar Agama. Kembali kami temani Anda dengan beberapa informasi terupdate ya dari beberapa portal resmi kami seperti rri.co.id dan juga beberapa lainnya. Menyapa Anda di hari Minggu ini ya, tentunya di hari penghabisan minggu atau weekend, bahagia bersama keluarga tentunya selalu menjadi milik Anda. Dan selain itu juga beberapa aktivitas yang biasa dilakukan dalam rangka berakhir pekan, tentunya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kerja yang baru di besok hari.

0: Satu informasi kami hadirkan dari sekitarpapua.com dilaporkan Satgas Gabungan Operasi Damai Kartens dan Satgas Amule melumpuhkan seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial GW di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Jumat 7 Agustus 2006 kemarin. GW merupakan pimpinan salah satu kelompok kriminal bersenjata terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan penembakan di Mimika. Ia dilumpuhkan setelah petugas melakukan tindakan tegas dan terukur di medan yang penuh jurang dan perbukitan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2006, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengonfirmasi bahwa GW mengalami luka akibat tindakan tegas tersebut, namun berhasil dievakuasi oleh kelompoknya ke dalam hutan. GW merupakan buronan atas dua kasus penembakan besar pada 14 November 2017. GW dan kelompoknya melakukan penembakan di mile 69 Tembagapura yang mengakibatkan korban berinisial RTS mengalami luka tembak di paha kiri. Kemudian penyerangan kantor PT Freeport Indonesia pada 30 Maret 2020 lalu di Kuala Kencana yang menewaskan warga negara Selandia Baru, Graham Thomas Wall, 57 tahun, serta melukai dua karyawan lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2006 Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa penindakan terhadap GW murni langkah penegakan hukum yang terukur dan profesional berdasarkan data intelijen serta penyidikan bertahap.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
2: Nabire sore ini.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno, yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Peringkat dari DIY, pemerintah Kabupaten DIY mulai melakukan verifikasi terhadap 867 berkas pengajuan program bantuan tugas akhir mahasiswa tahun 2006. Pemeriksaan dokumen dilakukan setelah masa pengumpulan berkas resmi ditutup pada tanggal 31 Juli 2006. Tim verifikasi Pemkab DIY kini memeriksa kelengkapan dan kesesuaian setiap dokumen dengan persyaratan program. Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum pemerintah menetapkan daftar mahasiswa yang dinyatakan berhak memperoleh bantuan. Bupati DIY Melkianus Mote mengatakan proses pemeriksaan dilakukan dengan mengutamakan prinsip profesionalisme, objektivitas, dan transparansi. Pemerintah daerah ingin memastikan bantuan diberikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sejak program tersebut dibuka. Sementara itu, Polres Paniai mengungkap kasus penikaman yang menyebabkan seorang warga berinisial I meninggal dunia di kawasan Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Polisi mengungkap perkara tersebut kurang dari 1 kali 24 jam setelah kejadian. Pengungkapan kasus disampaikan dalam press release yang berlangsung di garasi Polres Paniai pada Sabtu 8 Agustus 2006 kemarin. Kapolres Paniai AKBP Royke HF Betalbun memimpin langsung kegiatan tersebut bersama Wakil Bupati Paniai, Ham Yogi, dan Kasat Reskrim Polres Paniai, Ibtu Rahmat Putra Ramadan. Keluarga korban juga hadir menyaksikan penyampaian hasil pengungkapan perkara.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat. Nabire sore ini.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar Jarum Jam Misteri menunjukkan pukul 19.25 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke meja ganda, ya, terutama ada pendengar kaum Kristen Katolik di mana saja Anda berada, karena kita akan mengikuti bersama acara mimbar agama. Dan untuk hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2006, kita akan dengarkan mimbar agama.

0: Kristen Katolik yang dibawakan oleh Romo Adri dan juga Ibu Kori.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-19, 9 Agustus 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, rasa gelisah dan takut adalah situasi yang tidak mengenakan. Padahal kecenderungan kita adalah memilih untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan meskipun hanya sesaat. Hari ini kita diajak belajar tentang kesetiaan kepada Kristus meskipun akan mengalami situasi yang paling tidak mengenakan. Kesetiaan akan Kristus inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang tak akan berkesudahan. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengar.

Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu. Yesus meminta mereka, kalau di dalam terjemahan yang lebih tepat, kata yang digunakan cenderung agak mendesak atau memang memaksa para murid itu pergi. Yesus tidak memberi murid-murid pilihan, ia mendesak mereka supaya naik ke perahu dan meninggalkannya sendirian. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus pergi naik ke gunung untuk berdoa, sementara para murid beberapa waktu setelah menyeberang ke danau, mereka semua dilanda oleh angin besar. Sementara Yesus berdoa dalam kesendirian, para murid mengalami situasi yang mengancam nyawa mereka. Murid-murid berada jauh dari daratan, perahu mereka dihantam ombak, murid-murid tidak memiliki kesempatan untuk meminta tolong kembali kepada Yesus, karena Yesus tidak ada di sana. Para murid telah berjuang begitu keras, bertahan di tengah laut beberapa waktu. Dikatakan bahwa Yesus hadir mendatangi mereka.

Pada saat dini hari, kemungkinan sepanjang malam para murid menghadapi badai yang keras berjuang dalam ombak yang besar. Di tengah-tengah kekacauan itu, Yesus hadir. Mereka yang telah berjam-jam berjuang sendirian menghadapi ombak yang mengancam hidup mereka, mungkin juga karena kelelahan, mungkin karena tidak tidur semalam-malaman. Di tengah krisis ini, mereka tidak bisa mengenali Yesus. Dalam keadaan krisis itu, mereka mengira Tuhan adalah hantu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita pun bisa mengalami apa yang dialami para murid. Kita mengalami krisis, kita mengalami ombak besar di dalam hidup kita. Kita berusaha berdoa kepada Tuhan, tetapi kita mungkin menunggu Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita merasa Tuhan begitu jauh. Mungkin juga kita seperti para murid, bahwa di tengah-tengah pergulatan itu sebenarnya Tuhan hadir. Tetapi karena begitu kalutnya kita, begitu cemasnya kita, begitu takutnya kita, kita tidak bisa melihat Tuhan itu. Hari ini Yesus menegaskan, ini aku, jangan takut. Yesus menegaskan bahwa Dia ada. Dan itu pula yang sebenarnya ditegaskan dalam hidup kita. Di tengah-tengah berbagai macam kegalauan, ketakutan, krisis yang melanda hidup kita, kadang-kadang kita sampai tidak bisa mengenali Tuhan lagi karena kecemasan yang begitu hebat. Tetapi kita perlu ingat bahwa Yesus mengingatkan, ini aku, jangan takut. Kita diundang untuk tetap teguh dalam iman bahwa di tengah-tengah krisis itu ada Tuhan yang menopang kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mohon rahmat Tuhan supaya sungguh iman kita diperkuat, iman kita diperteguh. Di dalam segala macam pergulatan, kita tetap bisa jernih berpikir, kita tetap bisa jernih membuat keputusan, kita tetap bisa jernih untuk melihat Tuhan di tengah-tengah berbagai macam pergulatan hidup kita, terlebih di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah badai yang mungkin melanda hidup kita. Mari kita mohon rahmat kejernihan, supaya di tengah-tengah badai tersebut kita tetap bisa melihat Tuhan dan tetap bisa mengenali kehendak-Nya di dalam diri kita. Amin.

0: terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Tuhan Yesus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Kita berdoa bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup, agar mereka tidak mengenal takut atau bimbang dalam mewartakan kabar sukacita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan-Mu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan, agar mereka dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita semua makin mantap dan bergembira setiap kali mendengarkan suara Tuhan. Jangan takut, akulah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul demi putramu, demi namamu pula kami berdoa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabda yang telah kami renungkan. Semoga sabdamu meneguhkan iman kami bahwa Engkau selalu hadir menyertai kami dalam peziaran hidup ini, teristimewa ketika badai melanda hidup kami. Semoga kami selalu setia kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Semoga kita semua, peziaran hidup kita dan keluarga kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Titik tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Nabire sore ini.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama ya. Acara mimbar agama Kristen Katolik ya. Dan juga beberapa teman-teman Nasrani kami hadirkan menemani Anda pendengar, terkhusus kaum Nasrani ya. Di mana saja Anda berada, jarum jam di studio menunjukkan pukul 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Anda dapat mendengarkan acara mimbar agama Kristen Katolik setiap hari Minggu ya, di pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar, kita jalan pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita nasional ya dari Pro 3 Jakarta. Dikabarkan jumlah kasus hepatitis di Kabupaten Nabire mengalami lonjakan cukup signifikan sepanjang tahun 2025. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire mencatat peningkatan temuan kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kenaikan tersebut bukan sepenuhnya menunjukkan penyebaran penyakit yang semakin luas, melainkan dipengaruhi oleh semakin banyaknya masyarakat yang menjalani pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Agustina Elvin, mengungkapkan bahwa pada 2024 tercatat sebanyak 99 kasus hepatitis. Rinciannya terdiri dari 96 kasus hepatitis B dan 3 kasus hepatitis C. Sementara itu pada tahun 2025 jumlah kasus yang berhasil ditemukan meningkat menjadi 210 kasus, terdiri atas 174 kasus hepatitis B dan 36 kasus hepatitis C. Menurut Agustina, peningkatan angka tersebut erat kaitannya dengan semakin luas cakupan pemeriksaan kesehatan yang kini dilakukan di seluruh puskesmas melalui program cek kesehatan gratis. Penyakit hepatitis B hingga kini masih jadi jenis hepatitis yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan, salah satunya melalui program triple eliminasi yang wajib diikuti seluruh ibu hamil. Program nasional tersebut mencakup pemeriksaan hepatitis B, sifilis, dan HIV sebagai langkah untuk mencegah penularan penyakit dari ibu kepada bayi sejak dalam kandungan maupun saat proses persalinan. Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Tidak semua ibu hamil datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, bahkan sebagian masih menolak menjalani screening. Kondisi ini membuat edukasi kepada masyarakat dinilai jadi salah satu kunci penting dalam menekan penularan hepatitis.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible. Mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabirkan Informasi dan Inspirasi. Jadi pancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Kita masih menantikan pukul 21 tepat nantinya di penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, dari Nabire Semarang menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Provinsi Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka rangkaian kegiatan perayaan kemerdekaan melalui kick-off konser kemerdekaan yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Dienas Gelei pada Sabtu 8 Agustus 2006 kemarin. Prosesi pelepasan balon tersebut jadi simbol dimulainya berbagai agenda perayaan kemerdekaan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Sejumlah pejabat daerah turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Papua Tengah, para kepala organisasi perangkat daerah OPD, serta masyarakat yang ikut memeriahkan kegiatan. Dalam sambutannya, Dennis Gelie menekankan bahwa peringatan HUT ke-81 RI seharusnya jadi momentum yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kegiatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni tahunan, tapi kesempatan untuk membangun semangat kebersamaan dan memperkuat persatuan di Papua Tengah. Dia juga menyampaikan penghargaan kepada para jurnalis yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut Dinas, keberadaan insan pers memiliki peranan penting dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat Papua. Dia menilai pekerjaan wartawan tidak mengenal batas waktu karena informasi kepada publik harus terus disampaikan. Beragam perlombaan disiapkan untuk memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dari berbagai kelompok. Di bidang olahraga terdapat turnamen bola voli, turnamen futsal, balap sepeda kemerdekaan, dan lomba basket 3-on-3. Sementara itu, suasana perlombaan tradisional akan diramaikan dengan tarik tambang, balap karung, serta bakiat estafet. Kegiatan juga menyentuh sisi seni dan kreativitas. Panitia menggelar lomba yospan, puisi kemerdekaan, serta video kreatif dokumenter pendek. Bahkan, teknologi turut mendapat ruang melalui penyelenggaraan lomba Artificial Intelligence atau AI generatif.

0: Mendengar dengan beragam kegiatan yang berlangsung hingga nantinya pada tanggal 14 Agustus 2026, masyarakat Papua Tengah memiliki sejumlah ruang untuk ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan. Kick-off konser kemerdekaan dan pelepasan balon oleh Wakil Gubernur Papua Tengah menjadi penanda awal rangkaian tersebut yang telah dilaksanakan ya malam tadi atau tadi malam. Dan selanjutnya berbagai perlombaan olahraga, seni, budaya, dan kreativitas akan terus digelar sebagai bagian dari semangat menyambut HUT ke-18 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar jam-jam misteri menunjukkan pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen, untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari, lebih ke buku

0: 300 mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
2: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
2: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
3: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri GEM Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri GEM nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan GEM nasional.
4: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
3: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut di

0: dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
1: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan, untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
0: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
2: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
0: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2, menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD Kabupaten Kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut serta.
1: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PB IPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Baik itu melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Demikian penyampaian Warta Berita Nasional telah kita lalui bersama pendengar pukul 21 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Pemerintah Distrik Seriwu mengeluarkan peringatan tegas menyusul maraknya aktivitas pembakaran hutan di sepanjang ruas jalan Trans Nabire Paniai, Papua Tengah. Masyarakat yang kedapatan sengaja membakar kawasan hutan atau vegetasi di sepanjang jalur tersebut tidak main-main ya, terancam dikenai denda hingga Rp50 juta. Himbauan ini disampaikan Kepala Distrik Seriwu, Anselmus Digei, dari depan kantor Distrik Seriwu di Kampung Unipo, sekitar kilometer 100 ruas Trans Nabire Papua pada Sabtu 8 Agustus 2006 kemarin. Anselmus mengatakan kondisi hutan di sepanjang jalan Trans Nabire Paniai, terutama antara kilometer 38 hingga kilometer 100, saat ini sangat rentan terbakar. Musim kemarau yang telah berlangsung sekitar 3 bulan menyebabkan semak dan vegetasi menjadi kering, sehingga api dapat dengan mudah menyebar. Oleh karena itu, pemerintah distrik meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan maupun membakar semak di sekitar badan jalan. Himbauan ini ditujukan bukan hanya kepada warga Seriwu, tapi juga para pengguna jalan termasuk penumpang, sopir kendaraan, dan pengojek yang melintas di kawasan ini.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 21 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti bersama ya acara drama mini radio untuk hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2006. Kita akan ikuti drama mini dengan judul Sinoman, produksi kali ini dari RRI Madiun.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan melamun di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus merunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan bagi isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Ah, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Puro.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Elektrizen, mace, pace, kakak, adek dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
2: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
3: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
2: Mabok ya dia?
3: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
2: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
3: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
2: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
3: PUB?
2: Pak Ustadz baru.
3: Eh, shh.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Selamat malam pendengar RRI Peluang 1, Nabi RRI mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Rika Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2006. Berbagai informasi dan juga tentunya berbagai teman-teman dari berbagai daerah di Papua kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menghibur Anda di malam hari ini, di malam Senin tentunya. Peringat dari Lembah Baliem, di mana Kementerian Pariwisata RI mengharapkan Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB terus mempertahankan eksistensi nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat asli Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Enik Hermawati dalam keterangan tertulis di Wamena pada hari ini mengatakan kehadiran FBLB merupakan wadah pemerintah daerah untuk membantu mempertahankan budaya dan adat istiadat masyarakat Lembah Baliem di perkembangan zaman modern saat ini. Menurutnya dengan keseriusan Pemkab Jayawijaya menjaga eksistensi penyelenggaraan FBLB yang telah dilaksanakan selama 34 kali, maka dalam tahun 2006 masuk dalam top 10 karisma event Nusantara. Dia mengharapkan penyelenggaraan kali ini dapat terus berjalan, bukan hanya puluhan tahun, tapi ratusan tahun, sehingga jadi catatan penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya dan adat istiadat di Lembah Baliem. Ditambahkan, Kemenpar RI siap berkolaborasi dan mendukung setiap festival yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia termasuk di tanah Papua, tepatnya Papua Pegunungan.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kami, cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Di edisi hari Minggu 9 Agustus 2026, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda bersama kami. Hingga berakhirnya acara ini, kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manu Basat Sambiri, pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro Satu Rabira dimana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini ya, di malam Senin, di hari Minggu 9 Agustus 2026 dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Erika Yohanes di Teknik ya. Kami akan temani Anda hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan juga ada WhatsApp ya di 0813-5494-419. Channel yang sudah terhubung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dari Bunda Ima di Maumere.
0: Selamat malam, Bunda Ima di Maumere.
1: Halo, selamat malam, Bung Iman.
0: Iya, baik. Silakan, pembuka pintu.
1: Oh ya, mantap kalau begitu.
0: Iya.
1: Kalau begitu, menurut lagunya Deloitte, Rintihan Hidup, kalau bisa.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Emmanuel ya, bersama operatornya, dengan ucapan selamat malam, siap. Selamat berhari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Terus buat teman-teman yang ada di Nabire ya, ada Mbak Senja, ada Bang Kevin di Jayapura, Kamingus di Jayapura juga, ada adik Diren di Serui, adik Puja di Bentuni, dan semua pendengar ya, ada Bang Nasrun juga di Palu, semua pendengar setia yang ada di Nabire, selamat malam semua. Salam sehat dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Siap. Buat Bung Manuel, terima kasih. Iya. Selamat malam.
0: Terima Allah beserta kita. Amin. Iya. Bunda Ima sudah buka pertemuan kita di malam hari ini. Di WhatsApp ada Bang Luhut. Halo, selamat malam Bang Luhut. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Lai.
2: Iya. Iya, gimana kabar di sana?
0: Kabar di sini baik. Puji Tuhan, sama sehat
2: juga
0: selalu.
2: Di sini. Mm-hmm. Baik, cuacanya juga cerah saat
0: iya.
2: Hari.
0: Iya.
2: Waduh. Kepengen datang hujan ini.
0: Di sini sudah hampir 3 bulan.
2: Waduh, lama sekali ya.
0: Mm-hmm. Jadi kering, ya, serba kering kabar. Semua.
2: Iya, yang penting kabar baik, kabar sehat juga ya.
0: Iya.
2: Iya. Kalau begitu aku mau request lagu dari ini, Mayang Sari.
0: Mayang Sari yang mana?
2: Judulnya Tiada Lagi Yang Kuharapkan.
0: Tiada Lagi. Oke, siap.
2: Iya. Oke, sebenarnya mencari sapanya yang pertama buat Naimana, pertama teknik dan operatornya selama berbeda, sampai atas dan begitu juga pulangnya tadi.
0: Iya,
2: terus,
0: siap.
2: Terus buat Diren, Amo, Damano, ada Mama Sipa, Mama Rumrawer, Bang Sutra Kamoro, Bang Reza Mudi, Bunda El, Nona Pisa, Pak Junedi, dan juga ada juga Kenja, dan juga semuanya saya aja lah yang lagi pantai.
0: Iya.
2: Ya, mana? Ada lagunya itu lah.
0: Yang Tiada Lagi?
2: Iya, dari Mayang Sari.
0: Oke, ada.
2: Ada kan?
0: Mm-hmm.
2: Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih, Mulai Manu. Selamat malam, Bang Berbagi Rindu, Memori Lagi.
0: Lewat lagu, iya. Iya, Lai Luhut ataupun Bang Luhut, penjahitan dari Tapanuli Utara. Mayang Sari, Tiada Lagi. Di belakangnya masih ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Om Pai.
3: Yo.
0: Yo. Yo.
3: Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat dan tetap berinabir jaya di darah.
0: Siap.
3: Oke. Pembuka pintu tadi, salam kenal. Salam hormat dari Paman Yuteni di Puskesmas Kalibubo, yang tadi baru lewat juga. Salam kenal juga. Tetap semangat dan beraktivitas di malam hari ini. Tetap hati-hati karena ya tetap harus selalu stay untuk kesehatan, khusus ini karena paman ini
0: itu lagi
3: kesehatan itu yang harus bicara,
0: harus itu
3: ya.
0: Jaga kesehatan.
3: Depo lagu tuh itu apa, tidurlah selamat.
0: Oke, apa ya. Selamat malam kalau tidak salah.
3: Ya itu lagu tuh.
0: Nah. Atau lagi tidak ini? Iya. Ya. Apa bersama lagi bintang? Mana, bersama bintang.
3: Ya. Bersama bintang. Lagu ini paman bingkiskan buat Amo Windesi. Terus Amo-amo dan semua.
0: Biar Amo dong tidur dan bintang malam ini.
3: Tambah dengan Mama Novel di sama busa bersama anak-anak semua.
0: Iya.
3: Keluarga di sana. Kemudian di Kalibobos ini keluarga besar Bondama. Semua ada lagi kumpul di rumah Kalibobos, jadi ya malam baik untuk kamu semua. Besok kamu

0: tetap semangat kerja, kita tidak boleh terfokus ke apa namanya info begitu MBG kayak ini.
1: Iya.
0: Tapi tetap kita harus tetap semangat sama harus kerja.
1: Siap.
0: TNI Polri juga tetap semangat untuk menjaga situasi kondisi kan supaya bisa kondusif. Kakak juga, Pak Ompai juga dari Resna juga tetap bisa menyiarkan situasi atau informasi-informasi yang bisa keterang semua bisa tahu dan dengar.
1: Siap.
0: Karena Resna Bire saja tapi seluruh Indonesia bisa mengetahui apa yang terjadi dimanapun berada.
1: Iya.
0: Karena televisi sekarang ini kita bingung.
1: Itu lagi.
0: Parabola ini lewat. Oke. Yang monitor di apa namanya di Maluku juga. Tadi saya dapat kontak dari teman di sana, teman okay. Paman juga, dia lagi monitor. Jadi selamat malam kawan, tetap semangat dalam tugas dan tanggung jawab.
1: Oh, dia pakai RR digital?
0: Iya, dia pakai itu. Terus yang di Manokwari, yang di Bundama juga. Selamat malam untuk semua.
1: Iya.
0: Kakak ada pelaku tuh itu sudah ya?
1: Siap. Saya sudah siapkan.
0: Ya. Apa? Nah. Biru WC.
1: Selamat malam. Iya baik pendengar. Bagi informasi juga kami di malam hari ini ada live TikTok ya. Di RRI Pro 1 Etna Bire. Kalau tidak salah ya dia punya alamat ya di underscore RRI Pro 1 at Nabire ya, kalau tidak salah itu di TikTok, jadi bisa dengar apa yang ataupun lihat apa yang didengarkan. Selama ini kan cuma melalui radio, jadi cuma bisa didengar. Ada Senja di WhatsApp. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam, Senja.
2: Iya, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pak Mano.
1: Iya.
2: Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, puji Tuhan, terima kasih.
2: Iya, Alhamdulillah, selalu jamin dengan Tuhan. Sehat selalu, pokoknya doa terbaik dari Senja.
1: Amin.
2: Ya, Pak aja, Kak, yang barisan masuk.
1: Yang barusan masuk itu Om Pai.
2: Om siapa?
1: Om Pai dari Puskesmas. Paman Yoteni.
2: Oh, Paman Yoteni.
1: Paman Yoteni, iya.
2: Selamat malam juga Luhut yang buka pintu, Kak.
1: Yang buka pintu Bunda Ima dari
2: Momere. Bunda Ima. Momere, iya, saya nggak sengaja tadi, Kak. Lupa
1: ya? Lupa mungkin.
2: Sangat malam ya Bunda Ima. Ini minta lagu dari Cakrakan, Kak.
1: Cakrakan, kepada hati atau?
2: Seluruh cinta.
1: Seluruh cinta. Oke.
2: Seluruh cintanya buat semua pemerah hati. Pemerah hari-hari tentunya ya, malam ini yang lagi stay. Itu yang lagi monitor yang belum tidur ya.
1: Yang belum tidur, yang ya. Masih terbangun.
2: Sehat selalu pokoknya buat semuanya. Intinya itu Kak ya, kita diberi kesehatan sama Tuhan. Jadi apapun itu yang terbaik pokoknya buat semua. Tentunya seluruh cintanya buat RRI ya Kak ya.
1: Iya.
2: Yang sebentar lagi ulang tahun tentunya.
1: Siap.

0: lama lagi, 1 bulan lagi, toh kak?
1: Tidak lama lagi, ya.
0: Oke, Kak Mano, lagunya ditunggu. Si. RRI jadi udara dan pulang hati jaga hati di jalan. Ya. Makasih Kak Mano.
1: Oke, kembali kasih juga buat Senja yang sudah bergabung ya dari SP2. Kepada ataupun seluruh cinta dari Siti Nurhalisa dan juga Cakrakan. Di live TikTok juga ada sudah yang beberapa sudah bergabung ya, ada Alatuk, ada Henry, ada Chess 82, ada Bongso. Selamat malam buat semua ya yang sudah bergabung di live TikTok kami di malam hari ini. Ada Musris. Halo kakak, salam dari Bandung ya, Jawa Barat. Baik, salam juga dari Nabire, dari Pro 1 ya, buat Muhris yang sudah bergabung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita hadirkan dulu beberapa lagu yang sudah di request tadi oleh penelpon ya. Untuk teman-teman dorang yang di live TikTok juga bisa request lagu ya, kalau ada kesempatan nantinya, nanti kita dengarkan bersama-sama.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dah buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak kan penyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Pendengar, kami cukupi dulu untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu di edisi hari Minggu 9 Agustus 2006. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda bersama kami, baik Anda yang berpartisipasi melalui line telepon ya, dan juga bagi Anda yang berpartisipasi melalui live TikTok. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam, saya Manu Sambiri pamit undur diri dan selamat beristirahat.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar dari Prosatria Biro di mana saja Anda berada, yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini dengan dilantunkannya irama musik ini, maka bergerak pula seringkan acara kami dari Nabire Lintas Pagi, siang hingga di malam hari ini. Untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Mulus Amberi, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik, ada Bung Yanci Korwa di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok pagi bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Senin Anda dalam mengawali segala aktivitas Anda. Namun sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire pagi ini.

0: lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, deh.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire, Seribu Kenangan ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 5 lebih 32 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan siraman rohani agama Kristen Protestan ya di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 yang diisi oleh Pendeta Raden Puji Hartoyo STH. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul, Nasehat untuk Hidup Orang Percaya.

Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan yang terus Kau nyatakan bagi kami umat-Mu. Engkau telah menyertai, melindungi kami, dan saat ini sebelum kami terus melanjutkan aktivitas kami, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Persiapkan hati kami, lalu berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin.

Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga 22. Demikian bunyi firman Tuhan, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, sikap hidup orang percaya dalam bergereja maupun kehidupan sehari-hari begitu penting untuk diperhatikan. Apalagi hal yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini, di tengah tawaran dunia yang semakin hari semakin jahat ini, kadang tanpa sadar membuat manusia melakukan hal yang tidak berkenan dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan orang percaya juga tanpa menyadari dirinya mengambil bagian dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang begitu tidak menyenangkan bagi manusia. Karena begitu pentingnya hidup orang percaya di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, hingga dalam mengakhiri suratnya, Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat tentang sikap hidup orang percaya yang benar kepada jemaat di Tesalonika, yang juga menjadi nasihat bagi orang percaya saat ini. Nasihat itu pertama, agar orang percaya memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin mereka. Nah, saat ini kadang kita melihat banyak hujatan, banyak makian terhadap pemimpin, terlebih pemimpin rohani di dalam kehidupan bergereja. Dan hal ini kadang membuat persekutuan di dalam bergereja atau dalam kehidupan orang percaya tidak semakin baik. Oleh sebab itu, kita dinasihati oleh firman Tuhan agar kita menghormati, menaati, mengasihi, dan mendoakan mereka. Karena para pemimpin telah bekerja keras dalam memimpin dan melayani mereka. Kadang kita merasa bahwa mereka melakukan kesalahan, tetapi tugas kita mendoakan mereka supaya mereka bisa berubah karena pertolongan Roh Kudus. Jadi tugas kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin kita dengan menghormati, mentaati, mengasihi, dan mendoakan mereka. Yang kedua, dalam hubungan dengan saudara seiman, kita harus saling peduli, saling menguatkan, harus berani dan penuh cinta kasih dalam menegur mereka yang berbuat onar dan salah, menghibur mereka yang berduka, menghibur mereka yang sudah bertobat, agar mereka tidak tawar hati dan terpuruk dalam rasa bersalah mereka, membela dan menguatkan jemaat yang putus asa dan lemah iman, sabar terhadap semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi dengan kebaikan. Nah, inilah yang dikehendaki oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Tapi kadang kita sebagai orang percaya tidak melakukannya. Kita kadang tidak memberi penghiburan, kita kadang kurang mengasihi, ketika ada yang salah, kita tidak menasihati dengan baik, tetapi kita menceritakan kesalahan mereka, kejelekan mereka, kita membuat mereka semakin terpuruk. Dan ini yang sering terjadi. Tetapi melalui firman Tuhan ini, hubungan yang baik dengan saudara seiman adalah kita memberikan nasihat kepada mereka, kita menguatkan mereka, kita mengingatkan mereka, supaya mereka bisa meninggalkan hal-hal yang buruk dalam hidup mereka, mereka boleh bertobat, dan mereka melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, dalam hubungan dengan diri sendiri.
Mereka harus hidup penuh sukacita, berdoa, dan bersyukur apapun masalah dan kesulitan yang mereka alami. Sikap demikian jelas berkenan kepada Allah, dan kehidupan kerohanian mereka tidak boleh memadamkan karya Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui mereka. Tidak menolak firman Tuhan dan harus menguji segala ajaran yang muncul, memegang yang benar dan menjauhi segala kejahatan. Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus agar mereka dalam hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, mereka harus hidup penuh sukacita, berdoa, bersyukur dalam segala hal. Ini yang dikehendaki oleh firman Tuhan bagi kita sebagai orang percaya di zaman ini. Kita pun harus memiliki sikap hidup sebagai orang percaya, yaitu kita harus bersikap yang benar terhadap pemimpin yang Tuhan percayakan memimpin kita. Dan kita juga harus memiliki sikap yang benar dalam hubungan dengan saudara seiman, yaitu dengan mengasihi, menasihati, mendoakan, menopang, menolong. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya, kita juga harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, supaya kehidupan kita di dunia ini, di tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, yang menawarkan hal-hal yang kadang tidak berkenan kepada Tuhan, dapat kita atasi. Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, dalam dunia yang semakin individualisme ini, kita sebagai umat pilihan Tuhan tetap belajar menghormati, mentaati, mengasihi, dan mendoakan para pemimpin rohani kita, dan kita juga harus peduli terhadap saudara seiman. Kita harus berdoa, bersyukur, belajar firman Tuhan setiap hari, supaya kita juga dapat bertumbuh dalam iman, sehingga ketika Yesus Kristus datang menjemput umatnya, Ia mendapatkan kita tetap setia beriman kepadanya. Amin.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di saat ini hamba telah selesai memberitakan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman itu menjadi bagian hidup kami, yang mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya. Kami harus dapat menghormati orang yang memimpin kami. Kami harus dapat menjadi sahabat yang baik bagi saudara-saudara seiman kami. Bahkan kami juga harus mampu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan kami setiap waktu. Namun kami sebagai manusia, kami tidak mampu melakukannya. Kami mohon Tuhan memampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus. Ini juga hamba berdoa, menyerahkan pemerintah, Nabire, pemerintah Provinsi Papua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri mau melihat keberadaan mereka. Tuhan menolong mereka supaya dalam kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di Provinsi Papua Tengah, di Kabupaten Nabire, dapat berjalan dengan baik. Sehingga ada damai, ada sukacita di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Berdoa juga untuk seluruh pendengar siaran RRI Nabire. Tuhan melihat keberadaan mereka masing-masing. Tuhan melihat pergumulan mereka masing-masing. Tuhan melihat rencana-rencana hidup mereka masing-masing. Jika ada yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Jika ada yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan memberikan yang seiman kepada mereka. Jika ada yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka terbaring, Tuhan, Kau mau jama mereka, Kau mau sembuhkan mereka. Supaya mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka terus akan bersyukur kepada-Mu ya Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan LPP RRI Nabire ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan pimpinan, semua staf, pegawai yang ada di RRI ini Tuhan. Tuhan juga menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, memberikan mereka hikmat dan kemampuan. Supaya mereka terus dapat melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Menyampaikan berita, memberitakan sesuatu yang baik sehingga kami boleh mendapatkan hal-hal yang baik melalui RRI Nabire ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di hari ini dalam tangan kasih-Mu, kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, lalu dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Sinaman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Papua Tengah resmi dimulai dengan kegiatan jalan santai melibatkan jajaran pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat.
3: Mereka berjuang untuk membebaskan kemerdekaan Indonesia ini, luar biasa. Mari kami menghargai dan menghormati untuk mereka.
2: Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire menggandeng UNICEF untuk mengevaluasi sistem instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL di 14 dapur MBG Nabire.
4: UNICEF untuk mengecek IPAL. Nanti ya, setelah melakukan pengecekan dengan IPAL, kita akan lihat dapur-dapur mana saja yang sudah dikatakan memenuhi standar dan mana yang belum.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua Tengah resmi dimulai. Kegiatan diawali dengan jalan santai yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
3: Yang kedua, saya mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah, 8 kabupaten, segera kibarkan bendera merah putih.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia melalui kick-off Semarak HUT ke-81 RI Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Nabire ini diawali dengan jalan santai dari Guesthouse Nabire menuju garis finish di kawasan Bandara Lama Nabire yang diikuti jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD dan sejumlah unsur masyarakat. Setibanya di Bandara Lama, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama dan pembagian bantuan sebagai bagian dari rangkaian Semarak Peringatan Kemerdekaan. Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gele yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengajak masyarakat memaknai 81 tahun kemerdekaan dengan menghargai perjuangan para pendahulu bangsa.
3: Kita ingat bahwa para pendahulu-pendahulu kita di kedepan itu, mereka berjuang kemerdekaan ini luar biasa. Mereka berjuang bukan pakai senjata yang canggih, tetapi bambu yang tumbuh. Mereka berjuang untuk membebaskan kemerdekaan Indonesia ini luar biasa. Mari kami menghargai dan menghormati untuk mereka. Kalau mereka tidak berjuang, kita ini bagaimana?
5: Selain menjadi momentum kebersamaan, rangkaian kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari agenda peringatan HUT ke-81 RI yang melibatkan berbagai unsur di Papua Tengah. Sejumlah kegiatan side event telah berlangsung sejak awal Agustus hingga 14 Agustus, di antaranya turnamen olahraga, lomba Yosim Pancar, hingga lomba kecerdasan buatan. Sementara rangkaian main event akan dimulai pada 15 Agustus dengan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Papua Tengah, dilanjutkan pawai obor pada 16 Agustus serta rangkaian upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Dinas Gele juga mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah turut menyemarakan peringatan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Oleh sebab itu, mari saya mengajak pada kesempatan yang bahagia ini, saya mengajak seluruh ASN khusus untuk pegawai Provinsi Papua Tengah yang hadir, saya mengajak terhitung mulai hari Senin, mengibarkan bendera merah putih di rumahmu, di rumah kontrakan, di kos-kosan, semua kibarkan khusus untuk ASN. Yang kedua, saya mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah, 8 kabupaten, segera kibarkan bendera merah putih. Khususnya BUMD yang ada di Provinsi Papua Tengah, di Nabire, kasih tahu tetanggamu, masyarakatmu, segera kibarkan bendera merah putih.
5: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya menyangkut kualitas makanan, tetapi juga pengelolaan limbah dari setiap dapur penyedia makanan. Di Kabupaten Nabire, Badan Gizi Nasional menggandeng UNICEF untuk mengevaluasi sistem instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL di 14 dapur MBG. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
6: Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Napire bersama konsultan UNICEF melakukan evaluasi terhadap sistem instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL pada seluruh dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan limbah dari dapur MBG memenuhi standar keamanan, higienis, serta tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Nabire Marcel Aserem mengatakan keterlibatan konsultan UNICEF difokuskan pada penilaian sistem IPAL yang digunakan di seluruh dapur MBG. Marcel menjelaskan, selain mengevaluasi kondisi fisik dan sistem pengolahan limbah, konsultan UNICEF juga akan memberikan rekomendasi teknis kepada dapur yang belum memenuhi ketentuan. Rekomendasi tersebut terutama berkaitan dengan standar pembangunan dan pengoperasian IPAL sesuai kaidah pengelolaan limbah yang berlaku. Sementara untuk pengujian kualitas air bersih menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Sebelumnya Dinas Kesehatan telah mengambil sampel air untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jayapura. Marcel menyebutkan seluruh dapur MBG di Kabupaten Nabire pada dasarnya telah memiliki fasilitas IPAL. Namun sebagian besar fasilitas tersebut masih berfungsi sebatas sebagai tempat penampungan limbah dan belum dilengkapi proses pengolahan secara optimal.
4: Kita sudah lakukan pengambilan sampel, sementara kita kirimkan ke Labkesda Jayapura. Terus hari ini agendanya adalah konsultan dan UNICEF untuk mengecek IPAL. Nanti setelah melakukan pengecekan dengan besar, kita akan lihat dapur-dapur mana saja yang sudah dikatakan memenuhi standar dan mana yang sudah bisa ditiru sebagai percontohan untuk dapur yang lain, dan yang kurang konsultan ini bisa memberikan satu arahan terkait dengan standar-standar itu dalam pembuatan IPAL. Secara keseluruhan di Nabire semuanya memiliki IPAL, tetapi produksi pengolahan limbahnya yang belum maksimal. Jadi masih sebatas penampungan, jadi penampungan saja, belum ada pengolahan. Nah ini yang kita undang konsultan untuk melihat bagaimana proses pengolahan limbah, sehingga nantinya ketika limbah itu keluar di badan air atau ke saluran itu tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari makhluk hidup yang ada di dalam saluran air di got, sehingga mereka juga bisa.
6: Sebanyak 14 dapur MBG di Kabupaten Nabire menjadi objek monitoring dalam evaluasi tersebut. Hasil evaluasi ditargetkan rampung pada hari yang sama dan selanjutnya akan dibahas sebagai dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan, khususnya bagi dapur yang masih belum memenuhi standar pengelolaan limbah. BGN berharap evaluasi bersama UNICEF ini dapat memastikan operasional dapur MBG tidak hanya memenuhi aspek penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat transformasi pelayanan kesehatan guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, terintegrasi, dan berkualitas. Untuk memperkuat hal itu, Dinas Kesehatan Papua Tengah melakukan penguatan transportasi pelayanan kesehatan atau ILP atau integrasi layanan primer. Reporter Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat transformasi pelayanan kesehatan guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, terintegrasi, dan berkualitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui workshop integritas layanan primer atau ILP bagi petugas dan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Nabire. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung program Gubernur Papua Tengah Mekin Nawipa, khususnya dalam memperkuat sektor kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di 8 kabupaten di Papua Tengah. Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, OBTKG, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Saat ditemui, Obet menyampaikan bahwa penguatan integrasi layanan primer merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta memastikan masyarakat memperoleh akses kesehatan yang lebih baik. Menurutnya, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, perbaikan tata kelola pelayanan, serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan, pelayanan kesehatan di Papua Tengah diharapkan semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
7: Dari tahun 2025 dengan 2026 itu, kita khusus untuk melatih. Bet 1 itu, bet 2 kita sudah lakukan, sekarang masih di bet 3. Dari bet 3 itu, 2 aja itu, kita melatih tenaga dulu di dinas kesehatan.

0: dari pembinaan dari provinsi Papua. Dari situ nanti mereka adopsi dan kabupaten mereka adopsi dengan mereka punya anggaran untuk bagaimana mereka bisa terapkan puskesmas yang sementara mutulayan ini tidak jalan. Jadi tempat untuk mereka berlatih di puskesmas ketentuannya dari provinsi.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap penguatan kompetensi dan integrasi layanan melalui kegiatan tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang semakin terjangkau, terkoordinasi, dan berkualitas bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Banyatan laporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, Kuarcap Nabire gelar grebek sampah melibatkan ratusan peserta didik. Kegiatan ini sekaligus memupuk jiwa gotong royong dan kerjasama antara anggota pramuka. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
4: Aksi grebek sampah yang telah dilakukan oleh gerakan pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Nabire di sejumlah lokasi di Kota Nabire seperti di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, Pantai Nabire, Pasar Karang Tumaritis, Pasar Oyehe, Pasar Sore KPR Nabire, dan Taman Mamai Distrik Teluk Kimi melibatkan ratusan peserta didik dari masing-masing gugus depan baik dari Kuartir Ranting Kuaran Wanggar, Kuaran Nabire Barat, Kuaran Nabire, Kuaran Teluk Kimi, dan Kuaran Makimi. Aksi ini merupakan bentuk implementasi langsung dari dasar dharma kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yang mana anggota pramuka diajarkan bahwa mencintai alam harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekedar hafalan teori. Koordinator aksi grebek sampah di Pantai Nabire, Haji Cilik Hajar Sapiro, SPD GR, yang juga selaku pengurus Kuarcap Nabire, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Bulan Bakti Pramuka yang bertepatan dengan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Selain itu juga untuk melatih kedisiplinan anggota dalam memilih jenis sampah seperti sampah organik, anorganik, dan sampah plastik, serta mengenalkan konsep kupila, kurangi, pilih, dan olah.
5: Untuk kegiatan bakti bersih untuk memperingati Hari Pramuka yang ke-65, Warga Nabire mengadakan pembersihan di beberapa titik, di antaranya di Pasar Kalibobo, Pantai Nabire, Pasar Karang, Oyehe, Pasar Sore, Taman Mamai, Taman Pusakanan, ada beberapa sekolah juga yang kita kerahkan untuk kegiatan tersebut. Jadi kegiatan ini kita serentak mulai dari 7:30. Untuk kegiatan ini kita mulai dari penggalang SD, penggalang SMP, sama penegak yang kita libatkan dari pramukaan, dari berbagai jenis depan yang ada di Nabire. Insya Allah harapan kita sebagai kata-kata pembina untuk generasi penerus kita nanti, kiranya untuk membangun rasa cinta tanah air, yang mana semua tercantum dalam dasar dharma, 1-10, itu bisa mereka menerapkan di mana kehidupan mereka seperti ini.
4: Menurutnya, pramuka dipersiapkan untuk menjadi teladan atau garda terdepan dalam isu lingkungan. Kehadiran pramuka di fasilitas umum seperti pasar, sungai, atau lapangan bertujuan memicu kesadaran warga sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga fasilitas bersama tetap asri. Melalui kegiatan ini, anggota pramuka dari berbagai tingkatan dilatih untuk bekerja sama dalam tim memupuk rasa persaudaraan, solidaritas, serta kepedulian sosial terhadap kebersihan lingkungan hidup. Robi Vanindi melaporkan.
3: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Samobusa Nabire memusnahkan 14,5 ton daging ayam di Nabire setelah dipastikan tidak lagi layak dikonsumsi akibat kerusakan sistem pendingin kontainer selama proses pengangkutan atau proses kirim. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
1: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Samobusa Nabire memusnahkan 14,5 ton daging ayam setelah dipastikan tidak lagi layak dikonsumsi akibat kerusakan sistem pendingin kontainer selama proses pengangkutan atau pengiriman. Langkah ini dilakukan untuk mencegah produk pangan yang telah membusuk beredar di masyarakat sekaligus mengantisipasi risiko penyebaran penyakit hewan. Petugas karantina memastikan daging ayam dalam satu kontainer tersebut

telah mengalami penurunan mutu. Saat diperiksa, seluruh produk tidak lagi berada dalam kondisi beku, mengeluarkan bau busuk, dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan karantina untuk produk asal hewan. Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra mengatakan, tindakan pemusnahan merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari pangan asal hewan yang tidak lagi memenuhi standar keamanan. Anton menjelaskan, komoditas tersebut sebenarnya telah dilengkapi sertifikat karantina dari daerah asal. Namun saat tiba di Nabire, sistem pendingin pada kontainer diketahui mengalami kerusakan sehingga suhu penyimpanan tidak dapat dipertahankan sesuai standar. Akibat gangguan tersebut, kualitas daging ayam menurun drastis sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan keamanan pangan dan dinyatakan tidak layak untuk diedarkan. Menurut Anton, sertifikat karantina hanya menjamin kondisi komoditas saat diberangkatkan dari daerah asal. Selama proses distribusi atau pengiriman, mutu produk tetap harus dijaga melalui sistem rantai dingin yang berfungsi optimal agar keamanan pangan tetap terpelihara hingga tiba di tujuan. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pelaku usaha dan penyedia jasa logistik untuk memastikan kontainer berpendingin selalu dalam kondisi baik sebelum digunakan. Proses pemusnahan disaksikan oleh perwakilan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nabire, Dinas Lingkungan Hidup Nabire, TNI Angkatan Laut, pihak ekspedisi, serta pemilik komunitas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tindakan karantina. Jeffrey Banyata melaporkan.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua Tengah resmi dimulai dengan jalan santai, melibatkan jajaran pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat. Badan Gizi Nasional menggandeng UNICEF untuk mengevaluasi sistem instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL di 14 dapur MBG. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire pagi ini.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Anda bangun dengan kondisi tubuh yang fit ya. Dan tentunya semoga juga Anda di hari ini dapat melaksanakan segala aktivitas, segala tugas-tugas Anda dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di pagi ini ya. Dan di opini publik nanti saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin memberikan pendapat atau opini Anda mengenai kebijakan publik, fasilitas publik, sarana, prasarana, atau apapun ya yang ada di sekitar Anda, khususnya di Nabire. Dan pendengar tadi dibuka oleh Yopi Latul dengan Tobelo. Kali ini ada Juan Reza, Jamila Weta, spesial untuk Anda.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI. Baik, terima kasih pendengar. Kembali bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu. Lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 6:43 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas di hari ini pendengar, semoga segala aktivitas apapun yang menjadi tugas-tugas Anda ya yang harus Anda selesaikan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik tentunya. Untuk mama-mama yang sedang berjualan juga kami ucapkan selamat berjualan ya, semoga laris manis jualannya ya. Dan pendengar, di hari ini ya ada jelang aksi demo damai Sima Pitoa di Nabire dan Kapolres Tatiratu himbau masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa. Dan Kapolres Nabire AKBP Domingus Samuel Domingus Tatiratu menjelaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi ini melibatkan massa dari 11 distrik di Kabupaten Nabire. Aspirasi yang akan disampaikan ke pihak DPRP tersebut berkaitan dengan keberadaan pos-pos aparat keamanan di jalur topo hingga kilo 100 serta penanganan masalah pertambangan. Dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua Sima Pitoa Fabianus Tebai, pihak penyelenggara telah menghimbau seluruh simpatisan untuk menjaga ketertiban, tidak dalam pengaruh minuman keras atau miras, serta tidak membawa atribut atau simbol-simbol yang bertentangan dengan NKRI. Dan untuk menjaga kelancaran dan efisiensi waktu penyampaian aspirasi, pihak kepolisian menyarankan agar titik kumpul massa ini dipusatkan di satu lokasi, yaitu di kawasan Pasar Karang. Nah, Polres Nabire juga menyiapkan armada truk sebagai sarana transportasi pendukung mobilisasi massa ya untuk menuju gedung DPRP. Dan juga Kapolres menghimbau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nabire untuk tetap tenang dan beraktivitas secara normal. Pihak kepolisian menjamin pengamanan akan dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan masyarakat juga diminta untuk melaporkan jika menemukan potensi tindak pidana melalui call center 110 atau menghubungi nomor kontak Kapolres Nabire di 0822-4841-4203. Ya baik pendengar, semoga aksi penyampaian pendapat ini berjalan dengan baik ya, dan semoga tetap tertib dan aman tentunya ya. Dan pendengar, untuk Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda mengenai apapun ya, khususnya mengenai sarana, prasarana, kebijakan, ataupun fasilitas umum, fasilitas publik yang ada di Nabire, boleh silakan Anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan sekali lagi kami ingatkan ya, bahwa jelang aksi ini, Kapolres Nabire, Samuel Domingus Tatiratu, menghimbau masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa ya, tetap tenang tentunya. Kapolres atau pihak kepolisian tentunya sudah menyiapkan berbagai cara untuk menjaga kelancaran dan efisiensi waktu penyampaian aspirasi. Dan kepolisian ini sudah menyeratkan beberapa hal seperti titik kumpul ya yang dipusatkan di kawasan Pasar Karang. Dan Polres Nabire juga menyiapkan armada truk sebagai sarana transportasi pendukung mobilisasi massa untuk menuju DPRP. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan dalam opini publik. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Halo?
3: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti kami lanjutkan dalam opini publik sesi kedua. Tapi sebelumnya kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.

0: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara penuh selama satu pekan imbas dari temuan 995 pucuk senjata di sekolah tersebut. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas hingga minggu kemarin. Luas lahan yang terdampak sudah mencapai 520 hektar. Sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat sekitar 150 petugas gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan Wadon Gunung Gede dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
2: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parto mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parto menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
2: Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa Atnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
3: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu, termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan, dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini, tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria, dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
2: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42, di mana sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut laporan selengkapnya, Juma Muhammad.
4: Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAM ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Salai sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemkot Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
4: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita berdasarkan anak. Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jari Kale. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian masih festival sayang anak kultur anak. Alhamdulillah mudah-mudahan jangan lancar dan maksimal.
5: Sebelumnya Taman Satuan Edukasi Jari Salai sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemkot Banjarmasin melakukan pemenahan secara besar-besaran. Fatah, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar tracing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
6: Saya ajak anak-anak ajak liburan. Banjarmasin yang paling dekat kan mahannya di sini. Alhamdulillah sering-sering ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal yang lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil, anak-anak itu lebih disalurkan lah itu hobinya.
4: Sarana edukasi juga bang?
6: Iya sarana edukasi lah.
5: Dan berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemkot tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Jumat Muhammad melaporkan.
0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Manajer dan koordinator program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sunyarto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
7: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan ke bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan ya. Untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
2: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
8: Ada beberapa orang yang mungkin anti-isu gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
2: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Turis Mudara untuk Indonesia.
0: Enam wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
9: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutlah selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
10: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Kudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ketiga. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua di Desa Bunsur, Kecamatan Sumia. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsur, Kabupaten Bengkalis masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kampar masuk hari kedua.
9: Sementara itu warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga

0: di RRI Terus Muda untuk Indonesia.
1: Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Pongok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
2: Yang kita harapkan adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini untuk mengedukasi para pengunjung bagaimana kita mencintai bangsa ini.
3: Secara unik dilakukan manajemen Umbul Pongok Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Pongok Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
2: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20x18 dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja, maupun Mateng sendiri.
3: Dari 45 penyelam tersebut antara lain berasal dari SAR Klaten, UNS, UGM, SAR Karanganyar, ISI Solo, MTA, dan Sentra Selam Yogyakarta. Dikatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung Umbul Pongok untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa, serta mensosialisasikan desa Pongok yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bangga dan haru dirasakan para penyelam yang dapat ikut serta memeriahkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satunya Ipan dari SAR Klaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan yakni dengan cara menyelam.
4: Sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, alamat kantor, nah ini tidak sekali, yaitu di air, di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
3: Dia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RRI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Pongok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Balik ke informasi lain di mana dilaporkan dalam rangka menyemarakan HUT ke-80 Jala Senastri, ribuan warga membadati Koarmada 2 untuk mengikuti Jala Senastri RAN 2026 dan kegiatan bakti sosial. Faris Yarbu melaporkan selengkapnya.
5: Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Jala Senastri di Koarmada 2 Surabaya Minggu pagi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri RAN 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri Vera Muhammad Ali dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
6: Dan saya Jala Senastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik warga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
5: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bima Suci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung.
7: Senang bisa lihat alutsista NAL, kita bisa mengenal lah, terus bisa lihat langsung lah, mandian dari media aja.
5: Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat.

0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra, Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya dan yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
1: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim, Pangeran Panji Sri Suputra Jawa Uca Cipto Nikro di Pendopo Katantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
2: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
1: Bupati Lamongan Hirana Ravendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
3: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga akar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilang.
1: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Raki melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire pagi ini.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Dan selanjutnya kami kembali menemani Anda dalam opini publik sesi kedua kali ini. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, mungkin ada laporan Anda atau keluhan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ya, kebijakan publik atau apapun yang ada di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun 0813549419. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di aplikasi smartphone Anda, ya. Dan semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semangat tentunya dalam memulai hari. Dan pendengar tetap bersama kami.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda ya. Selamat beraktivitas di hari ini. Semoga segala aktivitas Anda, apapun tugas-tugas yang Anda lakukan di hari ini, dapat berjalan lancar dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Untuk mama-mama yang sedang berjualan juga saya ucapkan selamat berjualan ya. Semoga jualannya hari ini laris manis Tanjung Kipul dan menghasilkan cuan-cuan yang banyak untuk Anda dibawa pulang nanti ya. Dan pendengar masih di opini publik sesi kedua kali ini. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, mungkin ada keluhan, ada pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire khususnya, dapat Anda sampaikan melalui 0984-22074 ataupun di 0813-54-94419.

tentunya sambil menunggu atensi dari Anda ya, dan di jam di pukul 8 nanti waktu Indonesia Timur kami tidak dapat melangsungkan Nabire Menyapa, jadi kami akan ganti dengan musik dan informasi di ruang dengar Anda, dan nanti di pukul 9 juga kami akan hadirkan Halo RRI. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan musik-musik hiburan, dan semoga lagu-lagu ini dapat memberikan semangat Anda untuk beraktivitas di hari ini. Tetap bersama kami.

0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Opini Publik. Dan pendengar, untuk dialog interaktif Nabire Menyapa hari ini tidak berlangsung. Jadi kami akan temani pagi Anda dengan musik dan informasi. Selamat pagi untuk Anda dan tetap bersama kami.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Nabire pagi ini. Nabire.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ran dengan Selamat Pagi ya. Lagu ini mengawali kebersamaan kita di musik dan informasi untuk pagi ini. Selamat beraktivitas untuk Anda ya. Semoga segala aktivitas, semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan pendengar, nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda diiringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya yang semoga dapat memberikan semangat untuk Anda di pagi ini. Seperti kali ini ada Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, spesial untuk Anda.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
6: Biarlah.
5: Ya gak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
6: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
7: Kerja bagus.
5: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Juan Reza dengan Sajojo. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8 lebih 9 waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda. Baik pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon A. Mantiri. Dan Simon menemui Presiden Prabowo di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu 9 Agustus 2026. Teddy mengatakan pemangkasan struktur tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Dan kebijakan itu juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, Simon juga melaporkan perkembangan program mandatory B50 atau biodiesel 50%. Program tersebut telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program energi sekaligus penguatan tata kelola BUMN. Arahan pemangkasan lapisan perusahaan diharapkan dapat membuat pengelolaan BUMN ini menjadi lebih efektif dan efisien. Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari program mandatory biodiesel 50% atau B50 yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo bulan Juli lalu, serta juga kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatory bioetanol oleh pemerintah. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses atau dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Baik pendengar, kali ini ada Pacino Gay dengan Tak Tinggal di Papua, spesial untuk Anda.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Musim ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi pendengar Wainapire ya, dari Laki-Laki Sedap. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8:28 waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda dalam musik dan informasi hingga pukul 9 nanti ya, sebelum kami hadirkan Halo RRI di ruang dengar Anda. Baik mendengar, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hemri Suyatna, mengungkapkan bahwa pengangguran muda meningkat karena pilihan kerja dan terbatasnya lowongan. Menurutnya, ketidaksesuaian pilihan pekerjaan dengan ketersediaan kesempatan kerja ini membuat sebagian generasi muda belum terserap optimal dalam pasar kerja. Hemri menilai rendahnya minat memasuki sektor informal turut memperbesar pengangguran usia muda karena sektor tersebut sebenarnya menyerap pekerja. Ia berpandangan pemerintah perlu memperkuat ekosistem kewirausahaan agar generasi muda ini memiliki pilihan produktif ketika pekerjaan formal terbatas tersedia. Dan kondisi tersebut pendengar menurut Hemri berisiko memunculkan dampak sosial termasuk kriminalitas dan perilaku negatif. Apabila pengangguran muda terus meningkat tanpa penanganan, ia menilai penguatan kewirausahaan berbasis potensi daerah ini dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Berdasarkan data terbaru BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak menggembirakan pendengar ya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia kembali menurun. Namun di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh kita abaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas BPS, jumlah pengangguran terbuka dari kalangan lulusan perguruan tinggi D4, S1, S2 hingga S3 telah menembus 1,03 juta orang atau mencapai sekitar 14,31% dari total 7,22 juta penganggur nasional ya. Baik mendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Kokolong

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Alfred Gare dengan Hujan di Nusantaraku. Ya, semoga ya segera turun hujan ya, agar kemarau panjang ini sudah hampir 2 bulan ya pendengar. Hujan sesekali turun memang, tapi ya belum berdampak sebegitunya karena memang air pun masih sering mati ya dari PDAM. Dan pendengar, nanti mungkin bisa kita bahas lebih mendalam lagi dalam Halo RRI. Tapi sebelumnya saya mau share dulu satu informasi untuk Anda. Pakar Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber Alphonse Tanujaya ini memaparkan bahwa penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi untuk melanggar perlindungan data pribadi nasional. Menurutnya, biometrik wajah merupakan identitas sensitif, ya, sehingga penggunanya wajib untuk memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik luas. Jadi kalau ingin membuat konten, seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum menampilkan seseorang kepada publik, kata Alphonse kepada Pro 3 RRI. Dirinya juga mengingatkan setiap konten kreator ini wajib menghormati hak citra individu demi mencegah pelanggaran hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat. Baginya, penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi untuk merugikan korban sekaligus juga melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku nasional. Alphonse berpandangan media sosial wajib untuk segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dan ia meyakini platform turut memikul tanggung jawab karena berkewajiban untuk menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya. Media sosial harus segera melakukan takedown apabila memang terbukti terjadi pelanggaran hak atas data pribadi. Ia menambahkan hak citra merupakan bagian dari perlindungan data pribadi yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara khusus. Menurutnya, kamera tetap membawa manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan, serta pembuktian berbagai pelanggaran hukum. Alphonse turut menggarisbawahi pentingnya menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang digital kepada masyarakat. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami. Nanti pukul 9 kami akan hadirkan Halo RRI di ruang dengar Anda.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Apa sih?
3: Sini dulu.
2: Kenapa?
3: Saya mau sampaikan masalah nih.
2: Masalah apa itu?
3: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
2: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
3: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
4: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Nabire pagi ini.